0: lah hai.
1: Okey. Jadi itulah dia. Mungkin ini boleh berikan semangat kepada anak-anak anda untuk pergi mengaji, pergi sekolah. Tapi janganlah pergi sekolah pakai baju Spiderman pula.
0: Janganlah waktu dekat rumah ke, bolehlah kan. Okey. Dan selepas ini seperti biasa kita ada vibe positif bersama dengan Jasmine Pharmacy. Nak tahu ceritanya apa? Tunggu sebentar saja lagi. Seperti biasa selepas ini kita nak layan lagu Hindi. Cuba teka lagu dia apa?
1: Lagu apa? Janam-janam lah tu.
0: Ini dalam filem yang sama. Tapi cuba teka lagu apa?
1: Geruak.
0: Ya. Tepat sekali.
1: Daripada 1972, Geruak Janam-janam. Dua ni je.
0: Ya, menerusi rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Ini baru KL. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Kebuncak Bintang Kecil 2026 kembali. 6 peserta, 6 bakat terbaik. Hanya seorang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026. Ayo KL, kita boleh.
2: Berikan semangat dan sokongan anda kepada Sofia Adilia mewakili Kuala Lumpur pada hari Jumaat 25 September 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching Sarawak pukul 9 malam di TV2 dan secara langsung kita bawakan di KLFM. Ini baru KL.
1: Kemuncak Bintang Kecil 2026.
3: Ini baru KL. Berkongsi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.
4: Jenis-jenis ubat batuk yang anda perlu tahu. Ha, tahu tak masa anda pergi farmasis tu mesti akan tanya, anda ada batuk tu? Ada batuk kering ataupun batuk berkahak. So ramai yang salah pilih ni tau. So apa itu batuk kering? So batuk kering ialah apabila batuk tu kita tak ada kahak, dan batuk basah tu ialah apabila kita batuk ada kahak ataupun berlendir. So kedua-dua batuk ni pun juga guna ubat yang berlainan. So untuk batuk kering, pharmacist akan bagi ubat yang suppress batuk, iaitu ubat ni akan kurangkan batuk. Tapi kalau batuk anda berkahak, farmasis tu akan bagi ubat untuk cahirkan kahak ditambah dengan ubat batuk, iaitu expectorant ya. Expectorant ni apabila you minum, anda lebih mudah nak keluarkan kahak anda. So satu campur cahir kahak, satu untuk lebih mudah keluarkan kahak. So ramai yang salah pilih sebab yang ada batuk kering tu ambil ubat batuk basah. That's why kahak jadi terperangkap dalam paru-paru bila batuk tu lagi lah lambat sembuh. So tak pasti apa-apa jenis batuk, tanyalah farmasis dulu. Boleh je batuk-batuk kat depan dia, suruh farmasis tu dengar ya.
3: Berkongsi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.

0: yang sedang memandu pada waktu ini sedikit info trafik untuk anda. Ada kemalangan di kilometer 264.0 arah utara dari Seremban ke Bandar Aisdale. Tiada lorong terhalang, trafik terkawal di sana. Di jalan lapangan terbang Subang terdapat kelewatan selama 20 minit dari Star Avenue Mall ke arah Damansara kerana insiden yang dilaporkan berhampiran lapangan terbang Subang. Juga di MRR2 dijangkakan kelewatan selama 15 minit dari Pandan Indah ke Roundabout Billion akibat kemalangan berhampiran Bandar Perdana. Dan juga di Lebuh Raya Bukit Jalil, trafik bergerak perlahan dari Alam Sutera ke Pucung Jaya berikutan kemalangan yang dilaporkan berhampiran Bandar Kinrara.
1: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Kulin Nafi Syafiq dan juga Endayana menerusi rentak pagi KL. Dan pagi ini semoga lagu-lagu yang kita mainkan ni dapat menghiburkan perjalanan anda lah,
2: kan? Pagi-pagi ni kalau dapat dengar lagu best-best memang ceria. Kalau dalam kereta tu boleh karaoke sama-sama. Kalau menghadap
3: menghadap apa?
2: Dan sebentar lagi pukul 8.30 minit pagi kita ada hari ni belajar apa hari ini. Fun fact.
3: Fakta yang menyeronokkan.
2: Menyeronokkan.
3: Okay. Baik, semuanya sebab sini. Jom kita dengarkan dulu lagu ini.
1: Eliana dengan tajuk lagunya, Kalis Rindu.
3: Letak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: kereta. Saya takut orang tu. Saya daripada kecil lagi memang minat dari segi arkitek. Pembinaan rumah bangunan kan. So aku tengok benda tu. Mungkin saya akan ke arah tu kot, insyaAllah.
1: Okay, let's go.
2: Alalala sayang, jangan marah, jangan pergi. Kerana diriku tak pernah mencarimu. Hai, saya kira apa cerita di sebalik lagu baru saya ini? Semua tu saya akan kongsikan dalam KLFM Zoom In. Jom dengarkan saya, saya bahas dalam sesi Sembang Santai, Dia Menarik dan Persembahan Live Akustik Alalala Sayang, Ahad 27 September 2026, jam 3 petang hanya di KLFM 97.2. Saya Kek Baha, jumpa anda dalam KLFM Zoom In.
3: KLFM Zoom In, hanya di KLFM ini baru KLFM.

0: Baik, sebab 8.30 minit pagi hari ni kita nak belajar tentang satu haiwan ni yang berasal dari Sarawak.
1: Nama dia burung kenyalang ataupun enggang badak Berserus rhinoceros.
0: Lain sekali.
1: Berserus rhinoceros.
2: Okay. Dengar macam bunyi dinosaur
1: Sebab dia nama dia enggang badak. Dan burung rasmi dan lambang kebanggaan negeri Sarawak ni, bumi kenyalang, adalah salah satu spesies enggang terbesar dengan panjang badannya mencecah 110 hingga 127 cm dan berat sekitar 2 hingga 3 kilogram.
2: Dan mampu hidup lama sehingga usia 35 hingga 40 tahun. Dan bagi masyarakat peribumi Sarawak seperti kaum Iban, burung kenyalang ini dianggap burung suji yang melambangkan kekuatan, kemegahan dan membawa petanda yang baik.
0: Suara burung kenyalang jantan sangat kuat dan kedegaran seperti hehehehe yang kasar. Ramai orang menyamakan bunyinya seperti suara hantu ataupun orang yang sedang ketawa terbahak-bahak. Burung ini dilindungi sepenuhnya di bawah undang-undang di hidupan liar di Sarawak.
2: Bunyi ni memang bunyi macam tu.
0: Dia pilih kat sini ni.
1: Tapi kasar sikit bunyi
0: dia. Kasar dia.
2: Itu kalau macam orang tak pernah pergi Sarawak, dengar pula bunyi ni, mungkin dia rasa macam risau.
0: Dia bunyi macam bunyi terhibur je.
2: Yelah, bayangkan masuk dalam hutan. Sebab burung ni selalunya ada di dalam kawasan hutan. Dengar macam tu pula, mana tak nak larinya. Mesti lari tak suka tanam je.
0: Ya, pastinya masuk hutan jangan tegur. Bukan-bukan. Bunyi apa-apa pun diam aja. Ya,
1: selalu orang kata kalau bunyi dia dekat, sebenarnya dia jauh. Kalau bunyi dia tu macam jauh, dengar bunyi dia sebenarnya benda tu dekat.
0: Saya pernah dengar tu. Dia dekat tapi jauh.
2: Itu kalau sesuatu. Tapi kalau burung enggak, burung kenyalang ni, memang kalau dengar dekat, dekatlah dia.
0: Okey. Saya pernah nampak masa kecil dulu. Saya ingatkan burung gani ataupun kenyalang ni ada kat Sarawak aje. Dekat rumah saya, dekat Segamat tu pun ada. Mungkin dia tersesat terbang kat sini kot.
2: Jauh perginya.
0: Betul. Jadi sebut mengenai Sarawak ni juga, kami juga nak ajak anda untuk sama-sama kita saksikan Bintang Kecil 2026. Malam ini pukul 9 malam anda boleh saksikan di TV2. Kalau tak sempat nak tengok di TV, boleh tengok di RTM Klik dan juga boleh dengarkan secara langsung di KLFF ini.
1: Dan kita bagi sokongan penuhlah kepada Wakil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kepada adik Sofia Adilia. Semoga buat yang terbaik. Dan juga penerbitnya yang sekarang ni pun berada di sana, Ashila Ashura. Semoga mendapat kejayaan lah malam ni.
2: Semoga kesihatan dijaga. Sebab dekat sana bacaan IPU agak tinggi sebenarnya. Jadi pastikan adik-adik ni kita cukup rehat. Dan keluar tu pakai mask lah kan.
0: Okay, itu dia. Jangan lupa saksikannya malam ini. Dan untuk waktu ini, jom kita dengarkan lagu ini.
2: Hafiz dengan tajuk lagunya Masih Jelas.
0: Ruta pagi KL.
2: Ini baru KL.

Charity Community, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klff.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Ustaz Ismail Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972 Nadi Sukan di udara.
2: Baik, Arena 972 Nadi Sukan di udara. Dan ini di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tumpuan utama hari ini kita sudah pastilah kepada skuad sepak takraw negara yang akan berdepan dengan Thailand.

0: Baik, sebab bola pada 51 minit pagi dan pukul 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu, kami akan kembali dengan banyak lagi lagu terbaik dan juga game hari ini kita ada kadu kaki.
1: Ya, di mana hari ini kadu kaki ada pada saya. Saya akan beri kepada anda berdua. Nampak muka saya gembira sebab saya tahu saya akan menang.
2: Oh, patut dia tak tanya sesiapa hari ini. Dia tak tanya kadu kaki dekat siapa.
1: Ya.
0: Dia tak tahu sebenarnya sebablah pada bet kita tanya saya.
2: Yeah.
0: Ini nak bagi siapa ni? Saya cakap bagi yang paling lemah lah.
1: Ini tidak adil, tidak adil. Okey, baik. Selepas ini kita akan bagi teka-teki itu kepada anda semua berdua ni. Tapi selepas ini kita akan ikuti utama 9 pagi menerusi Pusat Berita Radio RTM. Dan sekarang ini kita nak berhibur dengan lagu Amar Haikal dengan tajuk lagunya Gila Bayang.
0: Ya, runtah bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 9 Pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan orde baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah. Dan kita nampak komitmen daripada semua parti komponen. Tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Yalah. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan, itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand, dalam bidang itu ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Lee Chiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat perkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Chiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Yang Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Ensteg. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takro lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Air Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini

0: Trafik.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Sudah pukul 9.14 minit pagi. Ini info trafik untuk anda yang sedang memandu di persiaran Puchong Perdana West menunjukkan kelewatan selama setengah jam dari Taman Puchong Permai ke Bandar Puteri Puchong akibat kemalangan yang dilaporkan berhampiran persimpangan LDP. Di MRR2, kemalangan berhampiran pandan perdana menghalang ataupun menghala ke bulatan bilion masih menyebabkan kelewatan dari arah Pandan Indah. Juga di Lebuh Raya Bukit Jalil, trafik sesak dari Alam Sutera ke Puchong Jaya akibat kemalangan awal tadi berhampiran Bandar Kirara. Dan juga di Kajang Sek, aliran trafik masih perlahan dari UPM ke Uniten akibat kemalangan melibatkan sebuah bas di kilometer 28.9 di susur keluar Uniten.
2: Ya, selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang masih lagi mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma.
3: Ya, hari ni, malam ni kita nak ajak anda untuk tonton Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang berlangsung di Sarawak, ketika ini di Kuching, Sarawak. Mm-mm. Jadi hari ni kena tonton pukul 9 malam di TV2. Anda juga boleh tonton di RTM Klik dan dengarkan di KLFM 97.2.
1: Dan pastinya kita menyokong Sofia Adelia dan rekan adik Sofia dapat berlakukan yang terbaik. Selain itu, ada 6 peserta finalis mewakili negeri masing-masing yang bakal merentap. Jadi siapakah antara mereka yang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026? Nantikan malam ini.
2: Betul. Jadi kepada anda semua, jangan lupa dan saksikan, duduk depan-depan TV. Yeah. Kalau tak ada dekat depan TV, boleh saksikan di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan esok kita tahu hujung minggu. Sekarang ni kuliah nak kongsikan kepada anda semua, kalau tak tahu nak pergi mana, boleh pergi ke Jadi Batik Galeri Kuala Lumpur.
1: Awak nak ajak Jadi, kita Jadi Batik.
2: Tak, nama jadi tu batik. Jadi Batik Galeri Kuala Lumpur. Tu nama tu kan.
1: Di
2: Kuala Lumpur, salah satu pusat kraft tangan batik terbesar yang paling terkenal di Kuala Lumpur, yang telah beroperasi sejak tahun 1976 tau. Dia terletak di tengah ibu kota, berhampiran kawasan Tun Razak Exchange TRX.
1: Okay. Bukan itu hari Anne dah pergi buat ni ke?
3: Batik ke? Saya pergi bukan yang inilah. Bukan jatik
1: jadi batik ni. Oh, yang lain.
3: Itu saya terlupa lah.
1: Tak berapa nak jadi.
2: Tapi kalau pergi ni confirm jadilah.
1: Baik. Itu dia. Kalau anda tak tahu nak pergi ke mana, bolehlah singgah ke Jadi Batik Galeri untuk sama-sama kita belajar buat batik lah.
2: Betul.
1: Baik, selepas ni kita ada Game On. Kita ada Kadu Kaki. Jadi layan dulu lagu ini.
2: Khalifah Hang Pi mana?
1: Ya, lu tak pergi KL.
2: Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: kata kini, kadu kaki. Rentak pagi KL, game on.
1: Ya, sebentar tadi lagu Persembahan Hakim dengan Janji.
2: Dan kami janji ke tak janji?
1: Janji.
2: Masih je lagu-lagu di Kelafir bakal terus menemani anda 24 jam sehari.
1: Ya, betul. Dan sekarang ini seperti biasa kita ada kata dulu, kata kini, kadu kaki. Kita nak bagi perkataan yang lama-lama. Untuk anda berdua ni tekalah. Okey, bersedia?
2: Bersedia.
1: Yang pertama, Jaki.
2: Jaki. Wah, saya memang Jaki dengan awak ni.
1: Jaki.
2: Haa? Saya memang rasa geram.
1: Awak memang. Okey.
3: Jawab. Dengki.
1: And Diana dah jawab dulu.
2: Oh, dengki apa ni?
1: Tak adalah. Awak lambat. Jawablah. Okey. Saya dah decide yang And Diana menangah sebab.
3: Satu je. Tak ada satu.
2: Satu je
1: tak ada. Perkataan dia satu je.
3: Satu je.
1: Sebenarnya ada tiga. Untuk perkataan yang pertama ni awak dah betul.
2: Jawapan dia apa? Jawapan dia apa? Dengki.
1: Dengki. Betul lah. Tak puas hati. Contoh macam ayat ni lah. Farhan rasa jaki bila tengok kawannya beli kereta baru.
2: Yelah, saya pun memang jaki dengan awak sekarang ni.
1: Samalah, saya pun jaki dengan awak. Baik, perkataan yang seterusnya, kerambil.
2: Kerambil.
1: Ya.
2: Saya memang suka ni, rendang kerambil.
1: Apa tu?
3: Kambing.
2: Kambing, rendang.
1: Itu kambing.
3: Kerambil.
2: Kerambil. Oh, kerambil ni yang macam pisau.
1: Itu keramik.
2: Itu
1: keramik.
2: Okay.
1: Contoh ayat. Banyak pokok kerambil ditanam di sepanjang tepi pantai kampung kami.
3: Kelapa.
2: Bukan kelapa. Saya tahu tu. Pokok ni. Alah, ayat kat laut tu. Alah,
1: pokok apa?
2: Pokok ara.
1: Okey. Seorang jawab kelapa, seorang jawab ara.
2: Ketapang.
1: 3, 2, 1. Enda yang mana?
3: Kan pantai.
1: Kelapa. Nyor.
2: Yeah. Apa tadi? Kerambil apa?
1: Kerambil.
2: Oh, lepas ni rasa nak minum air kerambil lah.
3: Kerambil shake.
1: Dua dah memihak kepada Enda Yana sebenarnya. Tapi kita ada lagi satu lah. Yang ini saya bagi bonus lah untuk Epi Syafiq. Dia kalah bermaruah lah orang kata. Okey, yang ketiga. Makul. Makul, kawanku.
3: Makul.
2: Makul ni kalau kita berdoa.
3: Itu makbul.
2: Saya tahu. Kalau kita pergi pasar, kena bawa makul nak letak barang.
1: Itu bakul.
2: Aduh, salah lagi.
1: Okey, awak memang dah kalah.
2: Ayat.
1: Contoh ayat dia, harga makanan di restoran itu sangat makul dan berpatutan.
2: Oh, harga sangat rahmah.
1: Sangat rahmat.
3: Murah.
1: Okey. 3, 2, 1. Duduk tak dapat jawab.
3: Tak dapat.
1: Logik ataupun munasabah.
3: Munasabah.
2: Makul munasabah.
3: Makul.
1: Kita punya penebit lah bagi.
2: Dia tu makul munasabah. Kalau makal.
1: Munah Sarawak. Okey, itu dia kita punya kadu kaki pada hari ini. Jadi hari ini AP Syafiq galah.
2: Jarang saya dimalukan ni. Tiga tak ada yang betul.
1: Tiga kosong. Jadi selepas ini kita akan denda AP Syafiq. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Upiak Tak Tuntuang.
2: Tak Tuntuang.
3: Yang tak mandi pagi tu.
2: Okey, lain terus. Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Ya, sebelum kita nak masuk bilik karaoke 972, saya akan mengumumkan. Saya lah pemenang untuk game on hari ni.
2: Tahniah. Dan yang kalah adalah AP Syafiq.
3: Oh, semangat dia betul.
1: Inilah masanya.
2: Betul. Jadi sekarang ni kita nak denda AP Syafiq. Kita nak AP Syafiq rap spontan berkenaan dengan kerambil.
3: Kerambil?
2: Kerambil tadi tu kan
1: ataupun
2: kelapa.
3: Kelapa. Air kelapa. Air kerapil. Okey, boleh. Okey, saya cubalah.
2: Okey, 3, 2, 1.
3: Kuat sikit.

0: Karaoke Pilih 97 Jua.
1: Ya, itu dia bukan diriku. Selepas ini bukan diri kami yang akan menemani anda. Yeah. Ada DJ yang lainnya rahsia. Kita rahsiakan dulu nama dia boleh tak?
2: Awak rahsia. Ya.
3: Orang semua nak tahulah siapa yang kau.
1: Yalah, sabarlah DJ. Selalunya akan ada EJ, Dayang. Macam semalam kita ada DJ.
2: DJ Syak.
1: Kita berbeza-beza setiap hari.
2: Kita buat kejutan. Mungkin kita punya pengurus tiba-tiba konti. Kita mana tahu kan?
1: Mungkin. Okay.
2: Dan sebab sendiri Hai KL akan menanti anda. Kalau nak minta lagu, boleh menerusi segmen itu. InsyaAllah Kulin akan kembali pada pagi esok.
1: Ya, betul.
3: Dan saya akan kembali pada hari Isnin.
2: Saya hari Selasa.
1: Wah. Jadi kepada anda semua, selepas ini EJ yang akan menemani anda. Jadi boleh buat peminta lagu, hantar ucapan dan lagu-lagu lepas geram menerusi Hai KL. Dan selepas ini ada lagi satu lagu yang untuk kita karaoke bersama-sama.
2: Karaoke juga kepada abang-abang kita. Jangan lupa hari ni hari Jumaat. Pergi sembahyang Jumaat hari ni. Tajuk kutubah Jumaat adalah Gaya Elite Pocket Sakit.
1: Alamak.
3: Jangan lupa pergi awak tu. Ingat-ingat korang awak pergi.
2: Saya lepas ni cuba pergi.
1: Macam biasa cendol depan masjid.
2: Cendol depan masjid.
1: Belikan untuk saya.
2: Saya yang susun sejadah tu saya.
1: Alhamdulillah. Baik, itu dia. Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi sehingga kini. Dan kami nak tinggalkan anda dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Aziz dengan tajuk lagunya.
2: Apa tu?
1: Dengan tajuk lagunya Percayakan Siti. Percayakan Siti.
2: Sebelum tu ada ni komen dekat TikTok live ni, namanya Kacang Hijau. Sorry AP tengah buat healing ni, passenger gelak AP rap tadi. Okey, terima kasih yang sudi mendengar ya pagi ni. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye KL.
1: Bye bye KL.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar, KDNK per kapita harian, wilayah Palestin itu kini hanya $0.58 sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat, iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Siva Sangkari dan Eng Yan Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon dan Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani serta bergu wanita Pearly Tan M. Tinah. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Mohd Farid Salakuma berkata, kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat untuk anda semua. Hari ini 25 September 2026, bersama dengan 13,000 lahir 1448 Hijriah. Siduri kembali menemani anda menerusi Hai Hai Kuala Lumpur, bermula pukul 10 pagi sampai pukul 1 tengah hari ini. Terima kasih rakan-rakan RPKL dan EJ. Harapkan dan doakan kesejahteraan diri anda tidak kira di mana jauh anda dengarkan menerusi 97.2 di Lembah Kelang dan juga di RTM Klik dengan carian radio KLFM, tidak kira di mana jua anda berada. Okey, kita teruskan hiburan satu jam ini. Lagu-lagu yang telah EJ susun atur untuk pendengaran anda di hari Jumaat yang bahagia ini. Kemudian kita akan layan lagu-lagu permintaan menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur.

dari utara sampai ke selatan. Setiap negeri ada tariannya, ada gayanya, ada ceritanya. Jom bersama saya, Amirul Bakhtiar, dalam program Silang Budaya. Tari kita

0: 25 September 2026 di Auditorium P. Ramlee, RTM Kuching Sarawak, pukul 9 malam di TV2 dan secara langsung kita bawakan di KLFM. Ini baru KL.
1: Kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Ya, inilah harinya, detik yang akan memberi satu lagi sejarah kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang akan bertarung. Wow, bertarung dalam kemuncak Bintang Kecil dan bersama dengan EJ yang ada di hujung talian sekarang ini, Shell, DJ Shell, Sheila Ashura yang kini berada di Sarawak untuk mengikuti perkembangan pertandingan akhir yang berlangsung hari ini. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam EJ Siduri yang berada di konti KLFM. Ini baru KL.
2: Ya, yeah. Jadi Sarawak macam mana? Keadaan cuacanya dahulu, okey ke tak okey ke? Jerebu teruk ke ataupun sama je macam Kuala Lumpur?
3: Okey, setakat ini untuk pagi ini cuaca masih lagi jerebu dan masih lagi tinggi juga. Tetapi kami di sini tidak membuat sebarang aktiviti di luar lah. Memang kita menjaga adik-adik kita ni supaya berada di dalam auditorium ataupun kawasan-kawasan yang tertutup sahaja.
2: Itulah yang kita harapkan kan, sebab kita takutlah bila dia keluar nanti terkena pula batuk kan. Anak-anak yang boleh yang tertutupan tau, kena jaga betul-betul tau Shell.
3: Itulah dia untuk peserta Kuala Lumpur kita, Sofia Adilia, yang kita tunggu-tunggu. Inilah harinya, inilah detiknya, masanya, detiknya kita memberi sokongan kepada Wakil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu nama singkatannya PIA lah.
2: PIA. Kebetulan pula sama dengan nama anak perempuan saya juga, PIA.
3: Allahuakbar. Okey, kebetulan sama, insyaAllah akan berjaya malam ini.
2: Iya. InsyaAllah.
3: Kita doakan peserta kita mendapat keputusan yang baik. Apapun kalah menang tu adat bertanding. Tetapi kita menaruh harapan agar Sofia kita mendapat tempat 3 yang terbaik, InsyaAllah. Dan malam ini anda boleh saksikan dan menonton di TV 2 pukul 9 malam. Kalau tak dapat tonton di TV, jangan risau. Kali ini KLFM akan bersiaran secara langsung dari Sarawak FM, yang mana siaran kita juga akan didengari di Radio Negeri 9, Mutiara FM iaitu Pulau Pinang, dan juga Kedah FM yang menyambung niar KLFM Ini Baru KL.
2: InsyaAllah. Okay. Dan keadaan PIA pula macam mana? Dia punya dari segi pakaiannya, dari segi persiapannya, Shell?
3: Okey, dari segi persiapan untuk bertanding pada malam ini, saya lihat sendiri bagaimana ibu ayah Sofia ini memang memberikan 100% orang kata bantuan dari segi nak menata rias anaknya. Ayahnya memang take part bahagian ni.
2: Ayahnya ya? Betul. Bukan maknya.
3: Ayahnya, bukan. Ayahnya memang A to Z, memang dia membantu anak dia. Pakaian tradisional macam mana nak pakai dekat kepala, dekat tangan, dekat kaki, semua dari atas sampai bawah memang ayah dia.
2: Ayah dia lebih berseni lah macam tu.
3: Betul. Dan malam ini ada 3 persembahan adik-adik kita. Lalu kan 2 lagu sahaja. Tetapi untuk kali ini, tahun ini, nyanyian secara solo dipertandingkan, duo dan juga trio kita akan bawakan pada malam ini. Inilah kelainan untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026. Anda kena saksikan pukul 9 malam ini bagaimana adik-adik kita sebab semua peserta memang terbaik. Kita nak cari yang paling terbaik malam ini.
2: Ya, baik. Itulah yang kita harapkan di Kuala Lumpur. Kita berikan sokongan dan doa juga kejayaan buat Wakil Wilayah Persekutuan. Moga-moga dapat top 3 pun okey kan, Shell?
3: Itulah dia. Dan satu lagi.
2: Yeah.
3: Saya datang sini bukan kosong-kosong punya. Selain saya membantu adik kita Sofia Adilia, saya juga akan bersiaran bersama dengan DJ Nana dari Sarawak FM. Okey. Kiranya masa commercial break, masa opening, masa closing, masa cicit-cicit santai tu, saya akan bersama dengan DJ Nana pada malam ini juga sehingga tamat program Kemuncak Bintang Kecil 2026. Okey, EJ, kita punya hashtag kita, Ayo KL Kita Boleh.
2: Ayo KL Kita Boleh. Baik. Jadi itulah kita harapkan daripada Shell juga. Semoga anda berjaya membawa nama Kuala Lumpur pastinya di peringkat peringkat ini. Baik. Itu saja, Shell.
3: Okey, terima kasih. Saya kembalikan bersama EJ Siduri di KLFM. Ini baru KL.

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026 kembali. 6 peserta, 6 bakat terbaik. Hanya seorang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026. Ayo KL, kita boleh.
1: Berikan semangat dan sokongan anda kepada Sofia Adilia mewakili Kuala Lumpur pada hari Jumaat

Baru saja berlalu lagu nyanyian Kit Syafiq. Lagu ini berjudul Peduli Kata Orang, lagu baru . Kadang-kadang dalam hidup ni kita terlalu sibuk fikir apa yang orang kata sampai kita lupa nak dengar apa hati sendiri perlukan. Jadi orang nak cakap, biarkan. Sebab yang melalui hidup ini, diri kita sebenarnya, kita bukan mereka. Jadi teruskan melangkah, buat apa yang kita rasa boleh menenangkan kita dan membahagiakan jiwa kita, okay? Baik, salam Jumaat untuk anda semua. Dah pukul 11.05 pagi. Sudah tiba masanya untuk EJ tunaikan permintaan lagu anda satu persatu yang telah anda kirimkan melalui kiriman di WhatsApp KLFM. Terima kasih banyak-banyak ya. Baik, jom kita dengarkan lagu permintaan Tok Dah Pencen. Hari ini katanya nak dengar lagu Luqman Aufal, Haruman Terindah. Terima kasih juga untuk Budak Oriental, Pandan Indah. Budak Oriental macam mana ni? Dia kerja kat restoran Oriental ke apa? Katanya hari ini nak dengar lagu Rahmatun Lil Alamin, Mahir Zain. Baik. Dan kita layan juga lagu ini, lagu Gadis Jalubu yang diminta oleh Haji Den Gombak kita. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

dikenal satu budaya dari utara sampai ke selatan. Setiap negeri ada tariannya, ada gayanya, ada ceritanya. Jom bersama saya, Amirul Bakhtiar, dalam program Silang Budaya. Tari kita langkah dari pelbagai negeri. Sabtu ini, 26 September, jam 3.30 petang, hanya di KLFM 97.2. Tari kita, langkah kita, budaya kita bersama. KLFM.

0: menunggu lagu selepas ini.
1: KLFM 97.2. Kita rasa sebenar warga kota.

Baik, salam juga untuk anda semua. Pukul 11.23 minit pagi di hari Jumaat ini, kita perbanyakkan sedekah, perbanyakkan selawat, dan jangan lupa doakan yang baik-baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang sekeliling. Kalau hari ini kita rasa seakan sedang diuji, bersabarlah, bertabahlah. Mungkin ada hikmah yang Allah sedang susun untuk kita, kerana tidak semua yang kita lalui perlu difahami hari ini. Kadang-kadang cukup untuk kita percaya dan teruskan melangkah. Semoga Jumaat hari ini membawa ketenangan, keberkatan dan rezeki buat kita semua, insyaAllah. Dan jom kita teruskan lagi permintaan lagu seterusnya ini. Terima kasih untuk Cik Surya Dolce nak dengar lagu kumpulan UK kerana pepatah luka kurba darah. Dan juga Cik Abang Besi Syah Sentul katanya nak dengar lagu Kopas Rasa, Permata Buat Isteri, Buat Isteri Tersayang. Dan juga lagu Samson, Kenangan Terindah, ini diminta oleh Katie Gombak. Semoga anda juga terhibur hendaknya. Kepada yang tengah memandu kenderaan, berhati-hati dalam pemanduan. Sambil terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026 kembali. 6 peserta, 6 bakat terbaik. Hanya seorang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026. Ayo KL, kita boleh.
1: Berikan semangat dan sokongan anda kepada Sofia Adilia mewakili Kuala Lumpur pada hari Jumaat 25 September 2026 di Auditorium P. Ramlee, RTM Kuching Sarawak pukul 9 malam di TV2 dan secara langsung kita bawakan di KLFM. Ini baru KL.
0: Kemuncak Bintang Kecil 2026.

Baik, kita mampiri ke waktu tengah hari. Tepat pukul 12 tengah hari nanti akan sama-sama dapat kita ikuti utama 12 tengah hari. Jadi kepada anda suri rumah tangga khususnya, terima kasih kerana bersama dengan kami di KLFM. Sambil anda menyiapkan hidangan makan tengah hari sekejap lagi untuk dihidangkan bersama dengan keluarga, sambil terus layan KLFM dan melaksanakan tugasan hakiki anda seperti biasa, terima kasih banyak-banyak, okay? Baik, sebelum kita masuk ke lagu lepas geram, selepas utama 12 tengah hari ini, ada tiga lagi lagu yang izin nak kongsikan, bukan kongsikan, pendengarkan kepada anda atas permintaan pendengar kita namanya Kak Ariah ini. Katanya nak dengar lagu Ulala KRU. Dan terima kasih juga untuk Cik Azma kita yang ada dekat Kepong, nak dengar lagu Fairuz Syazwan dan juga Adrian Hashim bertajuk Ego. Dan kita ada lagu Kenangan Semalam. Lagu Kepulauan Olan ini diminta oleh Mat Barber kita. Jadi kepada anda juga, semoga anda terhibur di waktu pagi ini dan terus layan KLFM dan akan bersama dengan EJ di jam seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Masih lagi bersama dengan EJ di jam terakhir untuk Hai Hai Kuala Lumpur hari ini. Kita dah pun masuk untuk segmen Lagu Lepas Gram. Terima kasih yang dah hantarkan permintaan lagu lepas gram anda. Apapun, jom kita dengar lagu lepas gram yang dibintang oleh Cik Zamri yang ada dekat Puchong. Katanya, Assalamualaikum EJ, selamat tengah hari. Nak dengar lagu Sayap Ilusi Dato' Awi. Baik. Dan juga Cik Zurina kita yang ada dekat Keluang. Ha, terima kasih orang Johor yang dengar melalui RTM Klik. Nak dengar lagu Warkah Untukku Ara Johari. Dan terima kasih untuk orang Melaka kita. Ha, Cik Rosli nak dengar lagu Seruan. Nyanyian kumpulan Left Handed menerusi lagu lepas gram untuk Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Kepada yang tengah memandu kenderaan, semoga anda selamat tiba ke destinasi. Pukul 12.26 minit tengah hari. Untuk seketika kita akan bersama dengan DJ Wan yang berada di Sabah FM. Kerana besok kita akan bersama-sama menerusi stesen berkebar. Okey, hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar EJ?
0: Saya sihat-sihat sahaja.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi besok siapakah yang akan bertugas untuk stesen berkembar?
1: Esok dari Sabah FM yang akan bertugas untuk stesen berkembar kita adalah DJ Edwin.
0: DJ Edwin. Okey, untuk topiknya tari kita langkah dari pelbagai negeri bersama dengan EJ juga besok.
1: EJ.
0: Pastinya kita akan ada perkongsian menariklah kan, bermula pukul 3.30 minit petang. Jadi DJ Wan hari ini bertugas sampai pukul berapa ni sekarang ni?
1: Hari ini saya tiada bertugas. Cuma bertugas sebagai inilah penerbit untuk stesen berkembar esok.
0: Okey, baik. Jadi kepada pendengar-pendengar kita yang tengah dengar KLFM dan juga Sabah FM pastinya, nantikan esok siarannya pukul 3.30 minit petang menerusi Facebook Live pun kita ada juga kan?
1: Betul, kita bawakan menerusi Facebook Live dan juga di RTM Click.
0: Okey, baik. Jadi, terima kasih Wan. Kita akan bertemu kembali besok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, jadi kepada anda, jangan lupa besok 3.30 minit petang, Sabah FM dan juga KL FM untuk stesen berkebar, tari kita langkah dari pelbagai negeri.

Selamat tengah hari untuk anda semua. Baru saja berlalu lagu Lepas Geram untuk pendengaran anda semua. Semoga anda terhibur. InsyaAllah. Dan kepada anda yang dalam perjalanan ambil anak sekolah ataupun menghantar anak sekolah, berhati-hati di jalan raya. Perlahankan kenderaan anda, terutama apabila tiba di kawasan persekolahan. Kita cakna untuk untuk keselamatan semua yang ada yang berada di kawasan persekolahan. Okey, jomlah tanpa membuang masa, EJ nak tunaikan lagi permintaan lagu seterusnya ini. Terima kasih untuk Kak Nurizan kita yang ada dekat Alustar. Kata EJ, hari ini akan nak dengar lagu Faris Anan dan juga Mas Idayu, Air Titik ke Batu. Sambil-sambil tengah buat makan tengah hari goreng ayam katanya. Wow. Dia baru je goreng ayam. Selepas itu, ayam tu dijadikan apa? Masih tak tahu lagi . Ataupun dibiarkan kita makan ayam goreng saja pun sedap juga kan. Apapun hidangan anda untuk makan tengah hari ini, kita bersyukur dengan apa yang ada. Tapi kita lain dulu lagu di Baginda. CINTA. Terima kasih kerana terus cintakan kami di KLFM. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

boleh bawa kita kenal satu budaya dari utara sampai ke selatan. Setiap negeri ada tariannya, ada gayanya, ada ceritanya. Jom bersama saya, Amirul Bakhtia, dalam program Silang Budaya. Tari kita langkah dari pelbagai negeri. Sabtu ini, 26 September, jam 3.30 petang, hanya di KLFM 97.2. Tari kita, langkah kita, budaya kita bersama. KLFM.

Baik, untuk KLFM Extra Sama Tak Serupa, EJ tinggalkan anda dengan lagu bertajuk Bintang di Syurga, ST12, dan juga lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Jadi, EJ pun dah sampai di hujung untuk Hai Hai Kuala Lumpur. Selepas ini, Nadi Kota KL akan bersama dengan Dayang bermula pukul 1 sampai pukul 4 petang. Jadi, kepada anda, tolong jaga diri, jaga kesihatan anda. Dan EJ dah tunaikan semua permintaan lagu. Semoga anda terus terhibur bersama dengan kami di KLFM ini. Baru KL. Jadi EJ undur diri dulu. Jangan marah-marah, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026 kembali. 6 peserta, 6 bakat terbaik. Hanya seorang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026. Ayuh KL, kita boleh.
1: Berikan semangat dan sokongan anda kepada Sofia Adilia mewakili Kuala Lumpur pada hari Jumaat 25 September 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching Sarawak pukul 9 malam di TV2, dan secara langsung kita bawakan di KLFM. Ini baru KL.
0: Kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: KLFM Eka, kamu tak serupa.

dikenal satu budaya dari utara sampai ke selatan. Setiap negeri ada tariannya, ada gayanya, ada ceritanya. Jom bersama saya, Amirul Bakhtiar, dalam program Silang Budaya. Tari kita langkah dari pelbagai negeri. Sabtu ini, 26 September, jam 3.30 petang, hanya di KLFM 97.2. Tari kita, langkah kita, budaya kita bersama. KLFM.

0: Baik, waktu sekarang 3, bukan berkurang 3, 1. 1 minit tengah hari. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk mana-mana anda menceriakan lagi hari anda di hari Jumaat, penghulu segala hari, 25 September 2026. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas Siduri EJ yang telah pun bersama dengan anda dalam Hai Hai KL seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke 1 tengah hari. Dan insya-Allah dalam Nadi Kota KL untuk 3 jam yang seterusnya, Dayang akan temankan anda sehinggalah ke pukul 4 petang nanti. Jadi apa khabar semuanya hari ini di hari Jumaat, hari yang mulia ini? Dan doakan semoga anda semua sihat walafiat selalu. Semoga terus berbahagia, bergembira di samping insan-insan yang tersayang. Dan semoga semua urusan anda hari ini dipermudahkan. Semoga segala yang anda rancangkan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan insya-Allah untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini yang akan kita sambung siar dari Nasional FM hari ini dari Masjid Tuan Kumi Zan Zanal Abidin Putrajaya bersama dengan rakan penyampai Nur Farhana dengan tajuk khutbah hari ini, Gaya Elit Poket Sakit. InsyaAllah tepat 1-3 minit tengah hari nanti. Dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 1.08 minit tengah hari. Jadi selamat berehat untuk anda. Apapun menu pilihan anda untuk tengah hari ini, Dayang doakan semoga anda boleh menikmati jamuan anda. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Okey, jaga kesihatan kita bersama. InsyaAllah kita akan terus bersama dengan rakan setugas di Masjid Tuan Kumi Zan Zainil Zainal Abidin Putrajaya.
1: Alhamdulillah hari ini saya bersiaran langsung dari Masjid Tuan Kumi Zan Zainal Abidin Putrajaya. Alhamdulillah ala kulli hal, syukur kehadrat ilahi hari ini, hari Jumaat yang mulia, penghulu segala hari, hari Jumaat yang terdapat lebih sedikit ganjarannya daripada hari-hari yang lain. Masya Allah, 25 September 2026 Masihi, bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi jom saudara, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW Wassalam sebagai tanda ingatan kasih sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik saudara, sebelum itu terima kasih juga diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM ya, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan pendengar, waktu solat fardu Jumaat akan masuk tepat pada pukul 1.08 minit tengah hari. Dan hari ini saudara Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Gaya Elit Poket Sakit. Dan Bilal bertugas hari ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Abu Hassan. Baik saudara, yang berada sekitar Putrajaya boleh datang solat di Masjid Tuan Kumi Zan Zainal Abidin Putrajaya hari ini. Jadi jom sama-sama kita berinfak ke tabung masjid kerana setiap sumbangan saudara walau sekecil mana pun insya-Allah menjadi bekalan pahala yang berpanjangan. Kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki kita insya-Allah. Baik, alhamdulillah waktu ini juga saya nak kongsikan ketika ini jemaah sudah pun datang ya memenuhi ruang dewan Masjid Tuan Kumi Zan Zainal Abidin Putrajaya. Ada yang sedang menunaikan solat tahiyatul masjid, berzikir ya, dan juga membaca Al-Quran. Jadi dapat kita kongsikan di sini suasana tenang di masjid ya, yang mana merupakan tempat yang dicari oleh mereka yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke sini ya. Jadi suka juga saya nak mengajak kaum Adam agar bersegeralah datang ke masjid ya, kerana solat Jumaat ini bukan hanya kewajipan mingguan tetapi ia satu simbol kesatuan umat Islam yang mana kita datang dari latar belakang yang berbeza pekerjaan ya, status kita, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara ya, insya-Allah. mungkin ada yang sedang uruskan perniagaan, ya. Kalau boleh kita tinggalkan seketika urusan dunia, kita bersihkan diri, pakai pakaian yang paling cantik dan datang ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jangan kita lepaskan peluang meraih pahala dan juga keberkatan hari yang mulia hari ini, hari Jumaat Saidul Ayyam. Untuk pendengar juga, jangan lupa untuk berniat iktikaf. Buat pendengar yang pada ketika ini mungkin, ya, masih lagi berada dalam perjalanan ke masjid-masjid berhampiran, dan terus berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan dan juga mengabulkan segala doa-doa kita, insya-Allah. Sesungguhnya saudara, Allah jualah tempat kita bergantung harap, dan kita ambil juga kesempatan untuk kita sama-sama lazimi Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi ni'mati faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Baik, saudara, hari ini tajuk khutbah yang akan kita sama-sama dengarkan seketika nanti iaitu gaya elit poket sakit. Itu adalah tajuk khutbah yang sangat menarik yang akan disampaikan seketika nanti, tentang gaya hidup dan juga nikmat yang perlu kita syukuri setiap hari. Apa yang perlu kita sematkan dalam diri dan juga hati kita ialah sifat qanaah, iaitu sentiasa berasa cukup dengan apa yang kita dapat hari ini. Serta kita doakan agar Allah kurniakan kita rezeki yang halal, cukupkan keperluan kita, jauhkan kita daripada pembaziran dan hutang yang membebankan. Baik, saudara, kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk kita dengarkan azan yang pertama.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 25 September 2026 Masihi, oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Abu Hassan. Jadi azan yang telah berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah. Kita ambil masa sekejap ya saudara, untuk kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kebaikan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur kerana Allah masih lagi izinkan kita bernafas dan juga melaksanakan amal ibadah kepadanya. Alhamdulillah. Buat pendengar yang baru saja bersama kami, hari ini saya langsung khutbah Jumaat bertajuk Gaya Elit Poket Sakit, dari perkarangan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Terima kasih juga buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan kembali kita berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat Gaya Elit Poket Sakit dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada hari ini, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan. Gaya Elit Poket Sakit yang mana mengajak kita merenung, biarlah kita hidup mengikut kemampuan, bukan mengikut kehendak semata-mata. Kita bezakan antara keperluan dan juga kemahuan, elakkan pembaziran, jauhi hutang yang tidak perlu, serta kita pastikan sumber pendapatan dan perbelanjaan kita sentiasa halal. Kadang-kadang ya saudara, kita ni terlalu mengejar pandangan manusia, nak nampak bergaya, nak nampak mewah, nak ikut trend, ya, FOMO sekarang ya. Barang belum habis bayar, dah fikir nak beli yang baru. Gaji baru masuk, tak sampai beberapa jam, dah tinggal saki-baki je kan. Jadi jangan kita sibuk nak nampak kaya di mata manusia, sedangkan kewangan sendiri semakin tenat. Dan yang paling tak best, kita ni berhutang dengan kawan-kawan pula ya. Biar orang kata sederhana tetapi tenang, biar tidak berjenama tetapi tidak berhutang, biar orang kata kita ni biasa-biasa je, asalkan kehidupan kita penuh keberkatan, insyaAllah. Dan sama-sama juga kita mohon doa agar Allah luaskan rezeki kita dan bebas daripada hutang. Yang doa yang boleh kita sama-sama amalkan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kafini bihalalika an haramik wa aghrini bifadlika amman siwak. Yang bermaksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan kurniaanmu dan selainmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengurniakan kita rezeki yang halal, mencukupi dan penuh keberkatan, dan menjadikan kita hamba yang bijak mengurus nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaAllah. Baik saudara, perincian lanjut tentang khutbah hari ini kita akan sama-sama dengarkan seketika nanti, yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan. Dan hari ini saya nak mengajak saudara pendengar, kita mulakan hari kita dengan memperbaharui niat kita dan juga memperbanyakkan doa. Kita mohon doa kepada Allah agar hari ini menjadi titik perubahan ke arah kehidupan yang jauh lebih baik. Setiap Jumaat ialah peluang untuk kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia, insyaAllah. Dan kalau boleh kita luangkan sedikit masa untuk kita membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi, serta kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW menganjurkan umatnya memperbanyakkan selawat. Jadi kita nak terus ke dewan solat utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah Jumaat.
1: الله أكبر الله أكبر Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

أشهد أن محمدا رسول الله.

الحمد لله القائل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan bukan sahaja terlihat pada ibadah khusus, bahkan terpancar pada cara kita mencari rezeki, mengurus harta dan mengawal keinginan. Islam tidak melarang kita menikmati kehidupan yang baik, tetapi Islam membimbing agar setiap nikmat dinikmati secara halal, sederhana dan penuh kesyukuran. Harta ialah amanah dan salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan harta, kita menyara keluarga, membantu mereka yang memerlukan dan membina kehidupan yang sejahtera. Namun, setiap harta yang diperoleh dan dibelanjakan akan dipersoalkan. Justeru, mimbar pada hari ini mengajak sidang jemaah menghayati tajuk Gaya Elit Poket Sakit. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, Islam bukan agama yang memusuhi kekayaan. Kekayaan yang berada di tangan orang beriman boleh menjadi sumber kebaikan yang besar. Rumah yang selesa, pakaian yang baik dan makanan yang enak bukanlah suatu kesalahan apabila diperoleh secara halal, dinikmati dengan syukur dan tidak melalaikan. Masalah bermula apabila nilai diri diukur hanya melalui jenama, penampilan dan pujian manusia. Media sosial membawa banyak manfaat, namun ia juga membuatkan kita sentiasa membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Apa yang dipaparkan di skrin belum tentu menggambarkan keadaan sebenar. Ada yang akhirnya memaksa diri untuk kelihatan berada, menggunakan kad kredit atau kemudahan beli sekarang bayar kemudian tanpa perancangan, sehingga keperluan keluarga dan simpanan kecemasan terabai. Janganlah kerana mahu menjaga imej, kita merosakkan masa hadapan. Tidak salah kelihatan berada, tetapi jangan sampai kita berhutang hanya untuk kelihatan berada. Ukurlah kemampuan, bezakan antara keperluan dan kehendak, dan jauhilah pembiayaan yang mengandungi unsur riba. Jika keuangan pula tertekan, jangan malu mendapatkan nasihat daripada pihak yang berautoriti. Meminta panduan bukan tanda kegagalan. Sebaliknya, langkah berani untuk membina semula kehidupan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Quran mendidik kita agar memiliki jiwa yang seimbang ketika berhadapan dengan nikmat dan kekurangan. Setelah menerangkan bahawa segala yang berlaku berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 23, kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada setiap-tiap orang yang sombong, takabur lagi membanggakan diri. Perhatikan bahawa ayat ini didahului dengan penjelasan tentang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Iman kepada qadar bukan sekadar pengetahuan, tetapi mesti dididik dengan cara kita merasa dan bertindak. Kalimah ta'asau bukan bererti manusia dilarang bersedih. Kesedihan ialah fitrah.
Namun jangan sampai kehilangan sesuatu menjadikan kita berputus asa, merasa hina atau memaksa diri berhutang demi menggantikan apa yang terlepas. Begitu juga kalimah tafrahu bukan melarang kita bergembira. Yang ditegah ialah kegembiraan yang melahirkan kesombongan dan kebanggaan, sebagaimana penutup ayat disebut menyebut sifat mukhtadin fakhur. Ayat ini menyebut ma fatakum, iaitu apa terlepas daripada kita, dan ma atakum, iaitu apa Allah kurniakan kepada kita. Apa yang belum dimiliki bukan ukuran rendahnya nilai diri, manakala apa yang berada dalam tangan bukan bukti bahawa kita lebih mulia. Dalam soal gaya hidup, jangan berasa hina kerana tidak mampu mengikuti setiap tren. Jika Allah memberikan kemampuan pula, nikmatilah dengan syukur tanpa menjadikannya pentas untuk menunjuk-nunjuk. Inilah jiwa yang zuhud, tenang ketika tidak memiliki dan bersyukur ketika memiliki. Dunia berada di tangan untuk diurus tetapi tidak bertakhta di hati. Sidang Jumaat sekalian, kajian keupayaan dan rangkuman keuangan 2024 oleh Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa 61% rakyat Malaysia sukar menyediakan RM1,000 untuk kecemasan. Hanya 37% pula mampu menampung kos kehidupan melebihi 3 bulan sekiranya pendapatan terhenti. Angka ini bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi mengingatkan kita agar membina daya tahan keuangan mengikut kemampuan. Mulakan dengan langkah yang kecil tetapi berterusan. Catat perbelanjaan, dahulukan keperluan, asingkan simpanan walaupun sedikit dan elakkan hutang yang tidak perlu. Didik ahli keluarga untuk berbincang tentang keuangan dengan jujur dan saling menyokong. Ketenangan tidak semestinya lahir daripada pendapatan yang besar, tetapi sering bermula apabila kita mengurus apa yang ada dengan amanah dan bijaksana. Dinukilkan dalam catatan sejarah bahawa kesederhanaan menjadi gaya hidup pilihan Nabi SAW dan para sahabat. Sekalipun mereka merupakan khalifah yang memimpin sebuah pemerintahan besar, teladan ini bukan bererti umat Islam mesti hidup serba kekurangan. Ia mengajar bahawa kemuliaan seseorang tidak bergantung pada mahalnya pakaian, tetapi pada iman, amanah dan besarnya manfaat yang diberikan kepada manusia. Sidang Jumaat yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati 3 panduan sebagai bekalan bersama. Pertama, jadikan harta sebagai amanah. Carilah rezeki yang halal, belanjakan secara berhemah dan gunakan sebahagiannya untuk membahagiakan keluarga serta membantu mereka yang memerlukan. Kedua, binalah kehidupan mengikut kemampuan. Dahulukan keperluan, sediakan simpanan kecemasan dan jangan menanggung hutang semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia. Ketiga, suburkan kekayaan jiwa. Nilai diri bukan ditentukan oleh jenama atau pujian di media sosial, tetapi oleh ketakwaan, kesyukuran dan ketenangan hati. Semoga nikmat yang sedia terasa cukup dan nikmat yang banyak menjadi jalan untuk memberi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrin hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan

Alhamdulillah, nyanyian Too Fat featuring Dian Sastrowardoyo menghiburkan anda dalam Nadi Kota KL di KL FM. Ini baru KL, waktu sekarang menghampiri 1.43 minit tengah hari. Selamat menjamu selera diucapkan kepada anda semua yang mungkin pada waktu ini baru saja nak makan tengah hari. Apa pun menu pilihan anda, makan pelan-pelan, okey, jangan sampai tercekik pula. Dan selamat berehat untuk anda yang lain sebelum anda memulakan tugasan anda kembali. Rehatkan dahulu mata anda, rehatkan badan anda, rehatkan minda anda. Jangan lupa regangkan badan anda supaya selepas ini lebih bertambah cergas dan juga bersemangat untuk menyelesaikan tugasan, amanah dan juga tanggungjawab anda sehinggalah ke petang nanti. Baiklah, hari ini 25 September 2026, kemuncak Bintang Kecil 2026. Malam ini adalah malam yang dinanti-nantikan. Jadi saksikan bintang-bintang kecil kita beraksi di pentas dan nantikan detik siapa yang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026. Anda boleh saksikan secara langsung di saluran TV2 dan juga RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma, juga turut bersiaran di KL FM, Negeri FM, Kedah FM dan juga Mutiara FM. Jadi jangan lupa set reminder anda, set alarm anda. Kita jumpa di malam kemuncak Bintang Kecil 2026. Untuk warga Kuala Lumpur, kita sama-sama memberi sokongan dan juga semangat kepada Wakil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sofia Adelia, dalam kemuncak Bintang Kecil 2026 malam ini. Kita saksikan, okey, secara langsung di saluran TV2, RTM Klik betul-betul percuma, dan pastinya kami di KL FM akan siarkan juga menerusi frekuensi 97.2. Dan seperti biasa dalam Nadi Kota KL, kita akan siarkan muzik tanpa henti, muzik express selama 30 minit, 1.45 hinggalah 2.15 minit petang. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL. Music Express. Music Express. Music Express.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Seperti biasa, kita ada kata dulu kata kini, kata kaki. Kita nak bagi perkataan yang lama-lama. Jaki.
4: Wah, saya memang jaki dengan awak ni.
3: Dengki.
4: Okay. Dia apa? Jawapan dia apa? Dengki.
3: Betul lah. Kerambil.
4: Oh, kerambil ni yang macam pisau.
3: Tu kerambil. Tu ayat. Banyak pokok kerambil ditanam di sepanjang tepi pantai kampung kami.
0: Kelapa.
4: Ketapang.
3: 3, 2, 1. Anda yang mana?
0: Jangan pantai.
3: Kelapa. Yang ketiga, makul.
4: Makul.
3: Oh. Makul, kawanku.
4: Saya tahu.
0: Apa?
4: Kalau kita pergi pasar, kena bawa makul nak letak barang.
3: Itu bakul.
4: Oh, harga sangat rahmah.
3: 2, 1. Duduk tak dapat jawab.
0: Munasabah.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ini dia pagi tadi bersama dengan Kulin, Andayana dan juga AP dalam Rentak Pagi KL yang semestinya akan setia bersama anda 6 pagi hingga 10 pagi Isnin hingga Jumaat, menemani anda dalam kesesakan lalu lintas. Dalam anda sibuk nak menghantar anak-anak pergi sekolah, nak pergi kerja, pastinya kami akan setia bersama dengan anda menerusi frekuensi 97.2 dan juga aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Assalamualaikum. Hai, selamat petang kepada anda yang mungkin baru saja tune in 97.2. Terima kasih kerana mendengarkan kami. Dan semestinya juga kami akan bersama dengan anda. Tak kiralah di mana anda berada, selamat bertugas diucapkan. Kita kembali dalam Nadi Kota KL setelah 30 minit muzik tanpa henti. Music Express untuk anda. Semoga anda kembali bersemangat dan juga ceria hendaknya di hari Jumaat ini. Pasti ramai yang tunggu hari Jumaat. Dah lama dah rasanya nak menunggu bila nak Sabtu Ahad ni. Hari ni Jumaat dah, esok Sabtu Ahad. Banyak perancangan anda untuk anda luangkan bersama dengan insan-insan yang anda sayangi. Yang paling penting, jaga kesihatan anda. Okey, dah cukup tak minum air kosong anda hari ini? Yang belum lagi, ada kadang-kadang lupa nak minum air kosong. Minum sekarang segelas dua, tapi kena cukupkan 8 gelas sehari ataupun 2 liter je sehari. Air kosong tu kita kurangkan pengambilan air manis. Boleh, bukan tak boleh. Sekali sehari cukup lah, okay? Kita jaga kesihatan kita, jaga pengambilan makanan kita. Kurangkan mengambil makanan yang berminyak, yang bergoreng. Terutamanya untuk anda yang tidak sihat. Dengannya ramai yang tidak sihat, yang demam, yang batuk, yang selsema. Jadi jagalah kesihatan anda. Kalau masih berlarutan terlalu lama, jangan takut untuk dapatkan rawatan di klinik ataupun di hospital yang berdekatan. Banyak lagi lagu-lagu untuk anda selepas ini. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Truly, Madly, Deeply, nyanyian Savage Garden membawa kita menghampiri 2.36 minit petang. Baiklah, hari ini 25 September, kita menyambut Hari Farmasi Sedunia. Hari yang mengiktiraf sumbangan ahli farmasi dalam sistem kesihatan pastinya. Bukan sekadar menyediakan ubat tetapi juga mereka membantu memastikan penggunaan ubat yang betul, yang selamat dan sesuai untuk pesakit, di mana tema tahun ini ialah Empowering Pharmacists for Healthier Future, memperkasa ahli farmasi untuk masa depan yang lebih sihat. Jadi kalau anda hari ini ada singgah farmasi tu, jangan lupalah kita ucapkan kepada farmasis kita selamat Hari Farmasi Sedunia, kerana pastinya di sebalik kaunter itu nanti ada profesional kesihatan yang memainkan peranan penting dalam penjagaan kesihatan kita. Jadi kami di KLFM mengucapkan selamat Hari Farmasi Sedunia kepada semua warga farmasi yang sentiasa memberi jasa dan juga pengorbanan yang kita tak nampak. Jadi kita hargailah sumbangan mereka yang menjadi tulang belakang sistem kesihatan negara. Seiring aspirasi Malaysia Madani untuk membina masyarakat yang lebih sihat, yang lebih sejahtera dan berdaya tahan, insya-Allah. Jadi selamat Hari Farmasi Sedunia yang kita sambut setiap tahun pada 25 September.

Itu dia lagi lagu Hindustan untuk anda, ABCDEFGHI, I Love You. Ini untuk memberi semangat dan juga menceriakan lagi mood anda, terutamanya untuk anda yang meminati filem dan juga lagu-lagu Hindustan. Waktu sekarang hampir 2:50 minit petang. Jadi selamat kembali bertugas untuk anda. Mungkin banyak lagi tugasan yang perlu anda siapkan pada petang ini sebelum anda berhujung minggu, sebelum anda mencipta memori dan juga kenangan terindah bersama dengan keluarga yang tersayang di hujung minggu ini. Info seterusnya untuk anda, Jualan Rahmah Madani pada 26 dan 27 September 2026. Program Jualan Rahmah Madani premis at Putrajaya. Okey, di Hero Market Precinct 3, Big Bazaar Precinct 8 dan juga Segi Fresh Precinct 15 yang menawarkan pelbagai barangan keperluan terpilih dengan harga diskaun antara 10% hinggalah 30% lebih murah daripada harga pasaran. Jadi untuk anda yang berdekatan, jangan lepaskan peluang ini. Jualan Rahmah Madani di mana merupakan inisiatif kerajaan untuk membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Jadi melalui program inilah, barangan keperluan harian dapat ditawarkan pada harga yang lebih rendah berbanding dengan harga pasaran. Jadi pasti banyak kebaikannya untuk kita, antaranya boleh membantu kita berjimat, mengurangkan perbelanjaan isi rumah dan juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barangan asas pada harga yang berpatutan. Pada 26 dan 27 September ini, di Hero Market Precinct 3, 9 pagi hingga 10 malam, di Big Bazaar Precinct 8, 7 pagi hingga 11:30 malam, dan di Segi Fresh Precinct 15, 8 pagi hinggalah ke pukul 10 malam. Jadi jangan lepaskan peluang untuk berbelanja sambil berjimat di program Jualan Rahmah Madani.

kita kenal satu budaya dari utara sampai ke selatan. Setiap negeri ada tariannya, ada gayanya, ada ceritanya. Jom bersama saya, Amirul Bakhtia, dalam program Silang Budaya. Tari kita langkah dari pelbagai negeri. Sabtu ini, 26 September, jam 3.30 petang, hanya di KLFM 97.2. Tari kita, langkah kita, budaya kita bersama. KLFM.

itu dia Drama Band dengan lagunya Drama, menghiburkan anda dalam Nadi Kota KL di KLFM. Ini baru KL, pastinya banyak saja drama yang kita kena hadap setiap hari. Tak kira lah drama di rumah ke, di pejabat ke, di jalan raya ke. Jadi untuk anda yang pada ketika ini sedang memandu ke mana sekalipun destinasi anda, dan yang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Banyak-banyakkan bersabar, okey. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Yang penting bagi signal dulu, baru anda tukar laluan, barulah anda masuk simpang. Kalau tak, nanti adalah tu drama di jalan raya itu. Jadi berhati-hati, jaga keselamatan anda, keselamatan insan-insan yang tersayang, dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Info seterusnya untuk anda, Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2026. Hari ini dah 25 September, kita dah ada 9 pingat untuk negara Malaysia. 3 pingat emas, 1 pingat perak dan juga 5 pingat gangsa, yang menempatkan kita di tangga yang ke-11. Ini untuk setakat ini, setakat 25 September. Jadi kita masih lagi ada masa untuk memberi sokongan dan juga semangat kepada atlet negara Malaysia dalam Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang sedang berlangsung sehinggalah 4 Oktober nanti.

0: Cerita apa hari ini?
1: Baik, cerita apa hari ini? Hari ini hari Jumaat. Kita nak ceritalah mengenai perkara yang baik-baik semestinya di hari Jumaat yang mulia ini kan, penghulu segala hari. Jadi, dan nak kongsikan, ini ada satu video yang tular hari ini di TikTok, di media sosial TikTok. Ada video yang tular di mana dalam video ini kita dapat tengok adik-adik turun daripada bas, tapi sebelum turun bas itu mereka bersalaman dengan abang pemandu bas tersebut. Jadi kadang-kadang kita tengok sesuatu perkara ini macam salam orang yang lebih berumur daripada kita nampak macam kecil kan, tetapi sebenarnya membawa makna yang sangat besar. Begitu juga dalam video ini, mungkin kita rasa adik-adik ni rasa macam itu cuma perkara biasa sekiranya mereka bersalaman dengan orang yang lebih berumur daripada mereka, tetapi sebenarnya itulah yang kita panggil adab. Ha kan, adab bukan hanya tentang bagaimana kita bercakap dengan guru, bagaimana kita menghormati ibu ayah, tetapi adab juga adalah bagaimana kita menghargai dan menghormati setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita. Itulah yang kita boleh saksikan dalam video yang tular ini yang dimuat tarik oleh Extra di TikTok, di mana abang pemandu bas ini mungkinlah bukan kan, bukan guru adik-adik itu, bukan ibu ayah mereka, tetapi abang pemandu bas ini adalah antara orang yang bertanggungjawab membawa mereka pergi dan pulang dengan selamat. Jadi apabila adik-adik ini turun, mereka salam dan menunjukkan rasa hormat kepada beliau. Nampak macam kecil kan, macam ala salam je pun. Tetapi daripada perkara kecil inilah kita dapat lihat satu nilai yang sangat-sangat besar, iaitu menghargai jasa orang lain. Kadang-kadang kita ni terlalu fokus untuk anak-anak kita mendapat keputusan yang cemerlang, untuk pandai membaca, mengira dan mendapat markah yang tinggi. Semua itu penting, ya betul. Tetapi jangan kita lupa, anak yang berilmu juga perlu dibentuk menjadi anak yang tahu menghormati orang lain, tahu memberi salam, tahu mengucapkan terima kasih, tahu meminta maaf apabila melakukan kesalahan, tahu menghargai orang yang membantu mereka, dan yang paling penting, tahu bahawa setiap orang layak dihormati tanpa mengira pekerjaan atau kedudukan. Kerana adab ini sesuatu yang kita ajar bukan melalui kata-kata sahaja, tetapi melalui apa yang kita amalkan setiap hari. Jadi hari ini mereka bersalaman dengan abang pemandu bas. Esok mungkin mereka belajar menghormati guru, kemudian belajar menghormati orang-orang tua yang lain, bukan saja ibu bapa sendiri kan, menghormati rakan-rakan seperjuangan, dan juga mereka akan berbuat baik kepada orang-orang lain di sekeliling. Jadi semoga anak-anak kita membesar dengan ilmu yang tinggi, tetapi juga adab yang tinggi. Biarlah selari ilmu dan adab, okay? Sebab akhirnya orang mungkin akan lupa berapa keputusan kita dalam akademik, tetapi orang tak akan pernah lupa kebaikan kita, orang tak akan pernah lupa akhlak dan juga adab kita. Jadi itulah dia. Kalau anda ada masa nanti, scroll lah di TikTok, anda akan saksikan, anda boleh tengok di laman TikTok Extra, ada abang pemandu ini, ramai sangat adik-adik yang turun daripada bas tu semua salam dengan abang pemandu bas itu. Sangat-sangat beradab adik-adik kita. Alhamdulillah. Itulah cerita kita hari ini di hari Jumaat yang mulia ini. Menghampiri 3.20 minit petang, terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.
0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta.

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026 kembali. 6 peserta, 6 bakat terbaik. Hanya seorang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026. Ayo KL, kita boleh.
1: Berikan semangat dan sokongan anda kepada Sofia Adilia mewakili Kuala Lumpur pada hari Jumaat 25 September 2026 di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching Sarawak pukul 9 malam di TV2 dan secara langsung kita bawakan di KLFM. Ini baru KL.
0: Kemuncak Bintang Kecil 2026.
1: KLFM 97.2.

Itu dia, I Am Nita dengan lagunya Depresi, menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL. Ini bukan sekadar lagu sebenarnya. Ada maksud yang tersirat dan tersurat dalam lagu Depresi ini. Bukan sekadar sedih tau, depresi ini. Kadang-kadang seseorang yang mengalami depresi ini pun masih boleh ketawa macam biasa, pergi kerja macam biasa, bergaul seperti biasa. Tetapi di dalam diri mereka, mungkin mereka sedang mengalami rasa kosong, rasa macam dah kehilangan minat, terlalu letih, atau kadang-kadang mereka rasa diri mereka tidak bermakna. Jadi kadang-kadang kalau kita ada rakan-rakan yang bercerita dengan kita, nak berkongsi apa yang mereka rasa ataupun masalah ke, kita cubalah menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi, okay? Kita doakan yang baik-baik saja untuk semua orang di sekeliling kita, kerana kita tidak tahu apa dugaan dan ujian yang mereka sedang hadapi. Berbuat baiklah selalu, senyum-senyumlah selalu, okay? Senyuman itu satu sedekah. InsyaAllah semoga senyuman anda boleh menggembirakan ataupun menenangkan hati rakan-rakan di sekeliling anda. Waktu sekarang menghampiri 3:36 petang. Info seterusnya untuk anda, Inap Desa melestari tradisi pemangkin ekonomi komuniti. Jadi jomlah kita bersama-sama memeriahkan sudut pameran dan juga jualan produk komuniti luar bandar sempena dengan simposium pelancongan Inap Desa 2026. Program Pengalaman Homestay Malaysia, Motex, sebuah platform yang menghimpunkan komuniti, pemain industri dan penggiat pelancongan di seluruh negara dalam memperkukuh pelancongan berasaskan pengalaman serta pelancongan berasaskan komuniti di Malaysia. Ini akan berlangsung pada 8 Oktober bermula 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di perkarangan lobi Motex Presin 5 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi jangan sekadar dengar cerita tentang klinikan homestay di Malaysia. Kita boleh datang beramai-ramai, rasai sendiri pengalamannya dan memberikan sokongan kepada komuniti tempatan kita. Jomlah kita ke perkarangan lobi Motex pada 8 Oktober nanti, 8 pagi hingga 5 petang, sempena dengan simposium pelancongan Inap Desa 2026.

0: Cipta 1987.
1: Satu tengah hari hingga 4 petang. Nadi, Kota KL, di mana jua?

Itu dia Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Siti Situ Sana Sini. Jadi untuk anda KLFM di Situ Sana Sini yang sentiasa menemani anda melalui frekuensi 97.2 dan juga RTM Klik, betul-betul percuma. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sentiasa setia memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hari-hari anda. Dah pun 3.50 minit petang, Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Nadi Kota KL edisi hari ini, hari Jumaat 25 September 2026. Jadi terima kasih semuanya yang setia bersama Dayang seawal satu tengah hari tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Tak kiralah anda berada di sekitar Lembah Kelang ke, di Borneo ataupun di utara, di selatan, di pantai timur. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua sihat walafiat selalu. Semoga berbahagia, bergembira di samping insan-insan yang tersayang. Terutamanya di hujung minggu ini, luangkanlah masa-masa yang berkualiti. Ciptalah memori yang terindah bersama dengan insan-insan yang anda sayangi. Okey, jaga kesihatan juga nombor satu. Kalau tak sihat, berehatlah untuk anda yang demam, yang batuk dan selsema. Semoga cepat sembuh, dan yang doakan, okey. Dan insya-Allah dalam nadi pula. Dalam kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL sebentar lagi anda akan ditemani rakan setugas Putra Azwan untuk 4 jam yang seterusnya sehinggalah ke pukul 8 malam nanti. Jadi malam ini jangan lupa Kemuncak Bintang Kecil 2026, anda boleh saksikan siaran langsung di saluran TV2 dan anda boleh dengarkan menerusi KLFM 97.2. Jomlah warga KL, kita sokong adik Sofia Adelia mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dayang nak mengundur diri dahulu. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.

0: Penny Baru KL.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini Baru KL.
0: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
0: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang, dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Columbus. Selamat petang. Terima kasih untuk terus setia kekal bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan. Petang ini untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, penghulu segala hari Jumaat 25 September 2026. Dan terima kasih untuk lagu penyampai Dayang yang anda pun temani anda 3 jam tadi menerusi nadi kota KL. Seperti biasa untuk waktu ini, kita nak throwback, nak dengarkan lagu-lagu retro terbaik bermula era 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Dan di jam yang kedua nanti, anda boleh kirimkan jugalah lagu-lagu retro pilihan anda menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Okay? Apa pun ini untuk pada kita bersama muslim dengan muslimat. Kejap lagi juga akan berkumandang azan mendekat masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4:15 petang.

0: Kuala Lumpur. Ini baru
1: Hai, saya
2: Duhai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini?
1: Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa.
2: Tak dapat aku lindungi perasaan.
1: Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
2: Jangan-jangan dia masih tidak berpindah.
1: Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Lagu persembahan Bila Zulkarnain dengan Hati Terluka menyebabkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.45 minit petang waktu ini. Apapun untuk anda, pukul 5 petang nanti jangan lupa untuk saksikan perlawanan yang semestinya dinantikan oleh peminat-peminat Harimau Malaya untuk perlawanan pembukaan pasukan Malaysia yang akan menetapkan Bangladesh untuk Piala ASEAN 2026 yang boleh disaksikan di Saluran Sukan Plus bermula pukul 4.50 minit petang nanti. Yang sepak mulanya akan berlangsung pada pukul 5 petang. Okey? Baik. Dan juga pada pukul 5 petang kita nak singgah juga ke section berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali di jam yang seterusnya untuk artis legend KLKL.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya kan, Fanny Baru KL, terima kasih untuk bersama kami. Selesai sudah untuk artis ejen KL, The Beatles untuk hari ini. Dan bermula waktu ini, anda boleh kirimkanlah lagu-lagu retro pilihan anda melalui WhatsApp kami 0133097972 untuk saya tunaikan hingga pukul 7 malam nanti menerusi JTK. Jangan turun kereta. Sambil-sambil kita nak bersama dengan seorang lagi usahawan kita untuk petang ini, iaitu pemilik untuk Moss Chocolate, iaitu Puan Nurul Hazikah yang akan bersama kita. Jadi jomlah kita terus bersama dengan Puan Nurul Hazikah. Nak tanya jugalah mengenai Moss Chocolate ini dan bagaimana beliau mendapat idea untuk memulakan perniagaan Moss Chocolate ini. Jom kita bersama Puan Nurul Hazikah.
2: Assalamualaikum dan hai pendengar KLFM. Nama saya Nurul Hazikah binti Zaifuddin. Saya dan suami Aikal Johari merupakan pemilik dan founder kepada sebuah kedai dessert di Malaysia, iaitu Moss Chocolate. Pernah dengar kan? So Moss Chocolate ni maknanya terpaling coklat ya, bukan Moss Chocolate sebab ramai yang salah faham. So sekarang kami ada 3 cawangan Moss Chocolate di Batu Cave, Selangor. Yang pertama di Moss Chocolate Kopi dan Pancake, kedua Moss Chocolate Selayang Mall, dan ketiga yang terbaru buka adalah Moss Chocolate Sri Gombak. Okay, untuk idea bisnes ni, actually kakak dengan abang ipar saya ada jual kopi lah kat tepi rumah. So pada masa tu diorang macam ajak kita orang, jom lah meriahkan tempat tu sekali. So saya fikir bila ada pahit kena ada manis. So saya pun buat survey market macam nak jual dessert apalah. Macam saya ni pula ada yang tengok YouTube. Lepas tu saya banyaklah jumpa konten-konten Perfect Just daripada Belanda. So Perfect Just ni dekat Malaysia orang panggil baby pancake. So tak ramai lagi yang jual, and saya buat keputusan untuk meniaga baby pancake lah. And tertubuhlah satu kemah kecil saiz 6x6 kaki kat tepi rumah.
3: Biz On Air.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah, gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut, layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Biz on A KLFM, ini baru KL.

0: ternyata. Om
1: KLFM, ini baru KL.
2: Ya, KLFM ini baru KL. Kita masih lagi bersama untuk Biz On Air bersama dengan pemilik untuk Moss Chocolate itu Puan Nurul Hazikah. Tapi sebelum nak kembali bersama Puan Nurul Hazikah, untuk yang memandu ada info trafik dulu untuk anda. Antaranya di Lebore Spring melaporkan trafik sesat luar biasa dari Bukit Kiara menuju ke Pusat Sains Tenggara. Ikut terdapat kenderaan rosak di lorong kanan

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: JTK, jangan turun kereta.

0: Ya, Kan FM yang berdua KL, lagu bersama Aziz, percayakan Siti, lagu permintaan Muhammad Fakhrul melalui WhatsApp Kan FM, hiburkan anda menerusi Beats on Air dan juga JTK Jangan Turun Kereta, membawa kita ke pukul 5.52 minit petang waktu ini. Dan untuk anda yang mungkin mengikuti perlawanan ataupun Piala ASEAN 2026, kedudukan semasa ataupun keadaan semasa waktu ini, pasukan Malaysia Harimau Malaya sedang dihadapan dengan melalui pasukan Bangladesh 2-0 hasil jaringan Arif Aiman, kedua gol itu. Okey, baik, jom kita kembali bersama dengan Puan Nurul Hazikah untuk Beats on Air. Nak tanya jugalah ya, apakah harapan beliau untuk perniagaannya dan juga bagaimana cara untuk pendengar-pendengar KLFM dapatkan sendiri ataupun saya sendiri menu-menu ataupun produk yang disediakan oleh Moss Chocolate. Jom kita kembali bersama Puan Nurul Hazikah.
1: Untuk perniagaan ni, saya tak adalah berharap setinggi gunung. Tapi saya hanya harap yang perniagaan saya ni dapat kekal lama, boleh pergi jauh dan satu hari nanti boleh buka cawangan dekat daerah lain pula. And saya juga ada hasrat lah untuk apply sijil halal JAKIM, insyaAllah. And untuk pengetahuan, harapan ni takkan terjadi kalau pendengar KLFM tak datang support perniagaan kami. Kalau korang nak survey-survey dulu, korang boleh cari Moss Chocolate dekat semua jenis online platform, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan juga Thread. Kami ada jual pelbagai jenis dessert seperti baby pancake, croffle, kunafa cheese, crepe, blackout cookies dan pelbagai jenis dessert dekat dalam chiller macam kek Dubai, kek batik, tiramisu tu semua ada. And boleh juga cari kami dekat Shopee Food, Grab Food, Food Panda dan Missy Food. Sis je Moss Chocolate. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak KLFM kerana sudi menemu ramah saya untuk mempromosikan perniagaan saya, Moss Chocolate. Terima kasih. Bye.
2: Beats on Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukarakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Kemasan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
4: Ini baru KL.

0: Bergerak bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
1: Jenis-jenis ubat batuk yang anda perlu tahu. Ha, tahu tak masa anda pergi farmasis tu mesti akan tanya, anda ada batuk tu, ada batuk kering ataupun batuk berkahak. So ramai yang salah pilih ni tau. So apa itu batuk kering? So batuk kering ialah apabila batuk tu kita tak ada kahak, dan batuk basah tu ialah apabila kita batuk ada kahak ataupun berlendir. So kedua-dua batuk ni pun juga guna ubat yang berlainan. So untuk batuk kering, pharmacist akan bagi ubat yang suppress batuk, iaitu ubat ni akan kurangkan batuk. Tapi kalau batuk anda berkahak, farmasis tu akan bagi ubat untuk cahirkan kahak ditambah dengan ubat batuk, iaitu expectorant ya. Expectorant ni apabila you minum, anda lebih mudah nak keluarkan kahak anda. So satu campur cahir kahak, satu untuk lebih mudah keluarkan kahak. So ramai yang salah pilih sebab yang ada batuk kering tu ambil ubat batuk basah. That's why kahak jadi terperangkap dalam paru-paru. Bila batuk tu lagilah lambat sembuh. So tak pasti apa-apa jenis batuk, tanyalah farmasis dulu. Boleh je batuk-batuk kat depan dia, suruh farmasis tu dengar ya.
0: Buat positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru dulu.

0: orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh, lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

Kevin Baru KL, terima kasih untuk bersama kami waktu ini di jam yang ketiga untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dah pun pukul 6.57 minit petang. Apa pun yang masih memandu, kami harapkan agar terus kekal sabar dengan pemanduan dan juga ada info trafik juga untuk anda yang nak saya kongsikan, antaranya di LDP trafik lepukan masih perlahan dari TTDI ke Bangsa dan juga di Kelana Jaya menuju ke Puchong Jaya. Okey, apapun jika ada perkongsian terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972 dan jom terus lagi untuk JTK nak tunaikan lagu permintaan Muhammad Izwan melalui WhatsApp KLFM, nak dengarkan lagu persembahan Anwar Zain Bila Resah untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Ya, kan FM ini berkat jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, penghulu segala hari Jumaat 25 September 2026. Masih bersama dengan saya Putra Azwan dan juga ini untuk parang kita bersama. Muslim juga Muslimat, kejap lagi akan berkumandang azan mendekat masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.10 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

aku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Hai, saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Ya, Kanafin di baru KL. Kita masih bersama untuk kenalan lalu Kuala Lumpur. Dan seperti yang kita sedia maklum, malam ini akan berlangsungnya Kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan untuk waktu ini juga kita nak terbang ke Sarawak seketika bersama rakan penyampai Ashira Ashura yang dah pun bersedia di sana untuk perkembangan menjelang Kemuncak Bintang Kecil 2026. Ashira Ashura.
2: Ya, kami di Kuching Sarawak sekarang ni.
1: Oi, tengok cakap Sarawak
2: ah. Ah, baru sikit lah tu kan. Jadi, untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026, lebih kurang 1 jam 15 minit saja lagi kita akan bersiaran secara langsung di TV2 dan juga anda boleh dengar menerusi Radio KLFM. Kita bawakan juga siaran langsung ini kerana Negeri Kedah, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang akan mengambil KLFM untuk siaran mereka selama lebih kurang 2 jam. Tentunya khas untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026. Kita dah bagi tahu kepada semua warga KL untuk menyokong wakil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu Sofia Adilia ni, Azwan.
1: Ya, yeah, betul tu. Kami pun walaupun dekat konti ni, tapi kita dah ada poster Sofia semua kan. Dah bersedia nak angkat spanduk malam ni walaupun dari jauh ni, Shell.
2: Yang penting semangat tu, walaupun ada yang nampak ataupun tidak, niat kita tu. Kalau niat kita tu nak menyokong, dah pastilah. Kan, kiranya niat tu dia dah pahala dah tau.
1: Betul.
2: Jadi kalau kita tunjukkan semangat kita, insyaAllah sebenarnya peserta kita dah sampai ke peringkat akhir ni dah satu kejayaan. Sebab semua adik-adik kita, 6 kesemuanya, termasuk dari Sabah dan Sarawak, mereka memberikan kiranya seminggu berada di sini, sesi latihan mereka dah buat sebaiknya, mereka dah buat latihan segala-galanya, mereka dah berikan terbaik. Jadi malam ini kemuncaknya, mereka nak menunjukkan bakat mereka dalam bidang nyanyian. Dan sebenarnya kita mencari, bukan sahaja adik-adik kita ni pandai mengawal vokal, tetapi mereka berjaya untuk menarik minat, membuat persembahan, orang tengok, orang tertarik. Itu juga adalah satu kejayaan untuk mereka pada malam ini.
1: Jadi agaknya macam mana persiapan wakil kita, adik Sofia Ashira, sebelum keadaan yang 100% bersedia untuk malam ni?
2: Ya, sebenarnya yang paling takut adalah mak ayah dan juga kita lah, kan, kru KLFM ni. Tetapi adik-adik kita, terutamanya Sofia Adilia ni, dia excited je, dia tak sabar. Dia macam tak ada rasa takut ke, rasa gemetar ke. Mungkin disebabkan faktor usia anak-anak kita ni kan, dia masih kecil. Jadi pada dia, okay, aku buat persembahan, aku dah lepaskan semua, aku suka menyanyi, aku suka menari, pada dia dah okay. Tapi kita bagi tahu jugalah kepada peserta kita supaya buat yang terbaik, kerana umurnya dah 12 tahun. Tahun depan dah tak ada peluang dah. Okay. Jadi kita kata, kita langgar je, kita buat je. Ayu KL, kita boleh. Saya bagi tahu kepada Sofia Adilia, buat yang terbaik. Mana tahu bila kita buat persembahan yang terbaik, orang tengok kita, orang berkenan dengan kita, orang panggil kita jadi artis rakaman ke, panggil kita jadi selebriti dan sebagainya. Maknanya satu langkah ke hadapan. Mereka memang dah bersedia untuk tunjukkan bakat mereka pada malam ini.
1: Jadi setiap peserta akan melakukan berapa persembahan, Ashira Ashura?
2: Okey, tahun ni dia lain sikit. Kalau sebelum ni ada solo dan duo sahaja kan. Sebab sebelum ni peserta ada 8 orang sampai ke peringkat akhir. Tapi tahun ini hanya

0: ada 6 orang sahaja,
1: okay,
0: maka kita akan mulakan dengan persembahan solo, kemudian diteruskan dengan duo, okey, kemudian habis duo kita ada trio pula. Bermakna akan ada 3 orang yang akan menyanyi untuk akhir persembahan. Jadi kita nak tengoklah adik-adik kita ni macam mana mereka menyanyi bersama-sama solo, duo dan juga trio. Dan memang menarik, malam ini anda kena tengok Sofia Adelia akan menunjukkan kelebihannya, sebab adik Sofia kita ni dia pandai menari. Adakah dia akan menggunakan kelebihannya untuk menari sambil menyanyi? Sama-sama kita tengok malam ini.
1: Lagu rahsia eh?
0: Lagu sebenarnya nak bagi tahu je lah, sebab malam ni dah nak nyanyi kan.
1: Okey.
0: Tiada rahsia antara kita.
1: Okey.
0: Okey, malam ni insyaAllah nyanyi solo, adik kita akan menyanyikan lagu Samudra daripada Aisyah Rekno. Kemudian duo lagu Zapin Melayu, tak silap saya Zapin Melayu.
1: Okey,
0: yang trio tu lagu Orang Putih. Lagu apa yang mereka bakal nyanyikan, lagu English apakah ia? Anda kena tengok malam ini. Memang sebutan mereka bawa, tarian mereka power. Memang kena tengok malam ini. Kejap je nanti, lebih kurang dalam sejam 10 minit je tinggal. Di TV2 kita bawakan kepada anda. Yang Kak Konti tu pun Alif kan lepas ni.
1: Ya, yeah, Alif dah pun mesti. Alif dari tadi pegang poster. Tak sabar-sabar nak tunggu pukul 9 ni.
0: Sebab dia pun orang KL.
1: Ya, yeah.
0: Dan satu lagi, saya harapkan Alif tu duduk kat Konti tu jangan tengok sajalah. Dia ambil peluang untuk dia rakam lah juga, rekod lah sikit untuk jadikan konten.
1: Yeah, kamera ada, kamera DSLR semua Alif dah bawa dah. Dia nak ambil, dia nak shoot daripada dari Konti.
0: Tak sia-sialah dia ada malam ni ya.
1: Betul.
0: Dia daripada saya di Kuching Sarawak ini, kita doakan semua berjalan lancar. Terima kasih juga kepada Azwan, kepada semua warga KL memberikan sokongan kepada Sofia Adelia dengan hashtagnya Ayuh KL Kita Boleh.
1: Mantap. Terima kasih Ashura. Dan semoga semuanya dipermudahkan ya malam ni.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia laporan khas perkembangan kita bawakan dari Sarawak untuk malam kemuncak Bintang Kecil 2026 yang boleh anda saksikan nanti pukul 9 malam di TV2, dan juga kami siarkan jugalah di Kanal FM ini untuk santapan hawa telinga anda yang mungkin tak berkesempatan untuk menyaksikan di Kaci TV. Okey, di malam nanti jangan lupa pukul 9 malam untuk kemuncak Bintang Kecil 2026.

Lagu persembahan Tiara Jacqueline dengan Asmara Dana membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat 25 September 2026. Berapa terima kasih untuk yang setia bersama kami di KLFM ini baru KL, dan kejap lagi akan penyampai Alif Aiman akan kembali untuk teruskan lagi 4 jam seterusnya menerusi Neon Neon KL bermula pukul 8 malam hingga pukul 12 tengah malam, dan juga anda boleh saksikan ataupun dengarkan sebenarnya secara langsung kami bawakan untuk anda ke Muncak Bintang Kecil 2026 bermula pukul 9 malam nanti. Jadi saya Putra Azhar undurkan diri untuk anda terus setia kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL, jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 25 September 2026 bersamaan hari Jumaat. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih juga kepada rakan penyampai saya iaitu Putra Azwan yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampailah pukul 8 malam tadi. Semestinya Putra Azwan menemani anda dengan lagu-lagu retro yang terbaik untuk petang ini, kan? Dan untuk waktu sekarang ni, seperti biasa, suara ini Alif Aiman akan menemani anda, menghiburkan sepanjang malam anda untuk hari ini di Neon Neon KL. Dan untuk malam ini, kita ada benda yang lagi istimewa, iaitu malam ini adalah malam yang kita tunggu-tunggu sempena dengan Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung tepat pada pukul 9 malam sekejap saja lagi, okey? Dan di KLFM, saya juga akan siarkan secara langsung menerusi 97.2 untuk Kemuncak Bintang Kecil malam ini, okey? Jadi kita kena tunggu sama-sama. Saya pun dah tak sabar ni untuk nak tengok siapa pemenang yang sebenarnya, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Lagu-lagu yang terbaik, saya telah susun yang terbaik juga untuk anda. Kita ada lagu daripada Yoni Boy, Tuju, Faizah Tahir dan juga Dayano Faizah, X Missing You, Musical FM. Ini baru KL.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Ya kan, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.39 minit malam untuk malam ini di Nian-Nian KL. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, seperti biasa untuk waktu-waktu begini kan, setiap malam saya akan berkongsi dengan anda tentang filem-filem ataupun telefilm yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisi Vision RTM, semestinya di TV2. Tapi untuk malam ini kita tak ada telefilm dan juga filem yang terbaik. Untuk malam ini saja kita ada program yang lebih membawa kita semangat, iaitu Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung sekejap saja lagi, tepat pada pukul 9 malam di siaran kita di TV2. Dan anda semua mesti tertanya-tanya antara bintang cilik kita yang akan beraksi ataupun yang akan berentap adalah kita ada seramai 6 bintang kita. Jadi kita ada antaranya, kita ada Melissa Rose daripada Pulau Pinang, kita ada Ryan daripada Negeri Sembilan, kita ada Nur Ariana daripada Negeri Sarawak, kita ada Sofia Adilia daripada Kuala Lumpur, kita ada Reza dari Kedah, dan juga kita ada Kristina dari Sabah. Jadi ke-6 bintang cilik kita ini akan membawa semangat mereka dan merebut gelaran juara bintang kecil 2026 untuk tahun ini. Dan kejap saja lagi juga saya akan memberi peluang dan juga kepada rakan penyampai saya Ashila Ashura daripada KLFM, dan juga kita ada DJ Nana daripada Sarawak FM yang akan mengendali dan juga menghantar tentang laporan dan juga suasana yang sedang berlangsung di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Tapi itu semua kejap saja lagi, kita kena sabar sebab saya pun dekat konti ni dah tak sabar rakan. Dengan kita, kalau kita boleh tengok di TV2 sekarang ni pun tengah ada di balik tadbir bintang kecil 2026, memang membawakan kita punya semangat lebih berkobar-kobar. Okey, tapi itu semua kejap lagi. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Wani Carey, Cak Cak Cekup, Musical FM. Ini baru KL. Cak, cak, cak.

0: Ya kan, FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan sekarang kita telah tiba untuk waktunya untuk kita dengarkan Kemuncak Bintang Kecil bersama DJ Nana dan juga Ashila Ashura. Jadi jom kita dengarkan, silakan bersama mereka, okey?
1: Dan hari yang dinanti-nanti telah pun tiba, Ashila.
2: Betul.
1: Debaran semakin kemuncak. Dan inilah dia, Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang bersiaran secara langsung dari Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Dan juga boleh saksikan di TV2.
2: Betul, dan kepada anda juga yang sedang mendengar KLFM juga dapat didengari di Pulau Pinang, iaitu Mutiara FM, di Kedah FM dan juga di Negeri FM.
1: Dan di Surau FM boleh dengar melalui RTM Click, juga di Facebook rasmi Surau FM dan juga bersiaran langsung di Radio Sarawak FM.
2: Okey. Kalau semalam saya belajar satu perkataan, kalau RTM Klik kita dapat dengar dan tonton kan?
1: Ya, betul.
2: Betul-betul percuma. Kalau dalam bahasa Sarawak semalam, ajar saya dah lupalah.
1: Dah lupa. Alah, benar-benar percuma ataupun benar-benar free.
2: Benar-benar free. Ada sikit kan?
1: R tu kena R.
2: Okey, benar-benar free.
1: Okay. Betul.
2: Alhamdulillah, dan hari ini kita dipertemukan untuk pertama kalinya.
1: Yeah.
2: Dan sama-sama kita saksikan sebentar nanti, lebih kurang 3 minit lagi kita akan menunjukkan kepada anda sama-sama yang selama ni kita tunggu adik-adik kita untuk membuat persembahan. Maka 6 orang akan menunjukkan bakat masing-masing.
1: Ya, betul. Dan 6 peserta, 6 personaliti dan 6 warna persembahan yang pastinya akan memberikan pengalaman berbeza kepada penonton. Sebab tahun ini membawa konsep spektrum music. Itulah yang istimewanya, Syah.
2: Okey, kalau nak tahu apakah spektrum muziknya untuk malam ini, anda kena tengok. Dan kelainan untuk malam ini berbeza daripada tahun-tahun yang lalu. Mungkin malam ini ada duo ke, ada trio ke. Jadi anda kena saksikan 6 adik-adik kita ni membuat persembahan mereka. Dan inilah masanya untuk mereka menunjukkan kelebihan mereka, menari, menyanyi ataupun bagaimana mereka menarik perhatian penonton.
1: Dan kita juga ingin kongsikan suasana di dalam Auditorium P. Ramli RTM Kuching pada waktu ini.
2: Wow, ramai.
1: Full house.
2: Ramai, sampai ada yang tak dapat tempat duduk tetapi mereka sanggup untuk duduk di tangga-tangga.
1: Dan betul,
2: kalau tak dapat masuk ke auditorium, dekat luar kita ada skrin besar untuk anda saksikan.
1: Betul, sambil menyaksikan di skrin besar, mereka juga boleh makan-makan. Sebab kat luar tu ada food festival Havoc. Yang menjual makanan-makanan viral.
2: Betul, sambil-sambil anda makan-makan tu, sambil-sambil ada berhibur. Sebenarnya seawal pukul 4 petang tadi dah ramai pengunjung yang datang. Tapi kita tak mulakan lagi, cuma mereka dipersembahkan dengan lagu-lagu oleh penyanyi-penyanyi tempatan dekat luar tadi. Pukul 6 baru mereka masuk, pukul 7 baru memenuhi auditorium.
1: Ya, betul. Jadi kepada anda yang mungkin tak sempat datang, jangan risau. Seperti yang kami wawarkan tadi, boleh saja menonton di Facebook rasmi Sarawak FM.
2: Okey, dan juga di KLFM. Dan itu dia, sikit masa lagi kita dah nak bermula berdebar-debar-debar. Kita akan beri sokongan kepada semua peserta-peserta kita.
1: Ya, jadi sabar semuanya, kita akan menyaksikan sebentar saja lagi.
2: Okey, memang menarik kita tengok dekat dalam auditorium ni. Memang suasananya penuh warna-warni. Dia sesuai dengan tema kanak-kanak kan?
1: Betul. Dan kita ke pentas utama Kemuncak Bintang Kecil 2026.

0: dari keindahan landscape udara bumi ke Nyalang.
1: Meneroka ke serata pelosok kota metropolitan. Terbang terus membawakan anda.
2: Tepat ke auditorium Piramli, RTM Kuching.
3: Saksikan pentas berprestij kebangsaan Kemuda Bintang Kecil 2020.

0: Auditoria P. Ramli, RTM Kuching Sarawak. Assalamualaikum. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya
1: Ya Ye.
0: Wow.
1: Dan salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Saya FIFA. Anda sedang menyaksikan kemuncak Bintang Kecil 2026 secara langsung di TV2. Mendengarkan yep. kami di saluran Sarawak FM dan KL FM dan penstriman secara langsung di RTM Click. Dan jangan lupa download RTM Click secara percuma, Bel.
0: Yo.
1: Tapi Bel, sebelum tu, kita jangan lupa, kita ada hashtag malam ni.
0: Betul.
1: Hashtag kemuncak Bintang Kecil 2026.
0: Okey, okey, okey, baiklah. Sekarang ini kita nak dengarkan sorakan penyokong-penyokong peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dari Pulau Pinang.
1: Meriah, Ben.
0: Wow.
1: Okey, Ben.
0: Baik, baik. Wah, kami lama lagi. Banyak makan nasi kandar tu. Ya.
1: Seterusnya,
0: baik, seterusnya. Negeri Sembilan. Apo kono wejang Sarawak bumi kenyala.
1: Wow.
0: Uyo, uyo.
1: Bel.
0: Ya. Yeah.
1: Bel, tak dinafikanlah sebab tuan rumah, Bel.
0: Ya, yeah, betul tuan rumah. Baik. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Baik, baik, bagus juga.
1: Seterusnya, Bel.
0: Kedah kepala hang aku buta.
1: Hey.
0: Baik, dan seterusnya. Sabah boleh bakal kau.
1: Boleh tahan, Bel.
0: Ya, dahsyat, dahsyat semua. Memang cukup meriah lah, FIFA.
1: Betul, Bel. Kalau Bel boleh tengok dari bawah ni, Bel, banyak sepanduk yang memeriahkan auditorium kita pada hari ini.
0: Ya.
1: Tapi, Bel, tak lengkaplah kalau kemuncak kita tak perkenalkan juri.
0: Betul, betul. Ya. Jadi dengan ini, tanpa buang masa, kita perkenalkan.
1: Betul.
0: Juri kemuncak Bintang Kecil 2026 kita. Dengan ini kita mempersilakan juri yang pertama, Yap Yen, ketua session hiburan dan muzik di RTM Kuching. Bagi tepukan tuan-tuan dan puan. Baik. Seterusnya, Saiful bin Hamdan, pemuzik Majlis Seni Sarawak, pengubah lagu untuk Simfoni Orkestra Negeri Sarawak. Hebat, hebat.
1: Bukan calon-calon orangnya, Bel. Seterusnya, Bel. Bel, seterusnya kita persilakan Cik Fanzi Ruji, penyanyi Malaysia yang memenangi tempat pertama dalam pertandingan Heart Attack Challenge di aplikasi TikTok.
0: Seterusnya, Sharon Paul. Komposer terkenal yang banyak menghasilkan lagu untuk penyanyi hebat Tanah Air.
1: Bella Bell, seterusnya kita persilakan Encik Lukman bin Abdul Aziz, penolong mengarah bahagian perkhidmatan muzik dan selaku ketua juri kita pada malam ini.
0: Ya.
1: Okey, Bell. Sekarang ni, Bell.
0: Ya.
1: Macam kita nak tanyalah dekat ketua juri kita, kan?
0: Dan nama pun ketua. Ya, kenalah tanya. Baiklah. Nak tanya apa?
1: Bel, ada soalan, kan?
0: Okey, okey, okey, baik. Dah makan mie kolok?
1: Bukan, Bel.
2: Belum sempat lagi.
1: Dah. Bel, jangan tanya soalan macam tu.
0: Dan makan tu mie kolok tanya apa? Nanti.
1: Kita tanyalah apa kriteria yang para juri cari untuk mencari pemenang kemuncak pada malam ni.
0: Betul. Inilah soalan yang patut kita bagi. Jawablah.
2: Okey, untuk para peserta malam ni, semua yang berada di atas pentas ni adalah semua yang terbaik.
1: Betul.
2: Cumanya pada malam ni, manakala malam kemuncak, kita akan mencari the best of the best.
1: Betul.
2: So pihak juri akan menilai dengan lebih kritikal malam ni, dengan lebih teknikal. Salah sikit, tolak markah. Terbatuk sikit tolak markah. Ha. Tapi dari segi persembahan tu kita tengoklah lontaran suara dia macam mana. Kita tengok dia punya tone suara dia macam mana. Penyampaian dia, penghayatan dia, pembawakan lagu tu. Semua aspek tu, semua juri-juri profesional ni akan menilai.
0: Tapi kalau saya lihatkan, ketua juri lebih lihatkan pada peserta punya kritikal. Ketua juri tak rasa ke yang ketua juri boleh kritikal juga?
1: Kritikal?
2: Boleh.
0: Yelah,
2: boleh.
0: Sebab kadang-kadang bila anak-anak yang bertanding ni kena ingat mak bapak dia ikut juga. So mak bapak akan cari ketua juri dan juri-juri yang lain dekat parking.
2: Kami akan disorok. Kami akan disembunyikan, disorok. Lepas ni kita
0: dah pandai dah cari tempat sorok, dah pandai cari tempat sorok.
2: Lah.
1: Tak apa Bel. Apa-apa pun malam ni keputusan juri adalah muktamad.
0: Mungkin sedikit pesanan kepada peserta-peserta kita.
2: Have fun. Itu saja pesanan yang paling penting. Have fun. Dan hiburkanlah semua penonton di sini.
0: Ya, itu dia.
1: Berikan tepukan yang gemuruh kepada para juri kita pada malam ini.
0: Terima kasih banyak-banyak juri-juri. Baik. Ini dia wajah-wajah yang bakal menentukan kemarahan bintang-bintang kita pada malam ini.
1: Betul tu, Bel.
0: Okey.
1: Bel.
0: Ya, saya.
1: Tadi kita dah dengar ada pesanan ketua juri kepada para peserta.
0: Baik.
1: FIFA nak tanya Bel sekarang ni. Bel dah berapa tahun dah mengacara Bintang Kecil ni, Bel?
0: Alhamdulillah, saya dah 3 tahun bersama Kemuncak Bintang Kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah saya akan buat kerja ni sampai kiamat katanya.
1: Janganlah.
0: Sebab saya adalah merupakan bintang kecil yang tak akan besar-besar. Saya akan kecil ini saja.
1: Bel, kalau kiamat tak ada dah Bintang Kecil. Kalau kiamat tak ada dah. Okey, Bel. Bel cakap tadi 3 tahun. Maksudnya 3 tahun dah Bel akan pergi kat Sarawak, betul?
0: Betul.
1: Okey, perkataan dalam bahasa Sarawak apa yang Bel tahu? Cuba bagi FIFA sikit.
0: Si.
1: Itu je. Si, lain-lain.
0: Ada lagi satu?
1: Apa?
0: Au.
1: Si au. Itu je yang Bel tahu 3 tahun. Si au.
0: Lagi? Ya, maknanya kau kena panggil lagi. Baru aku dapat belajar lagi bahasa Sarawak.
1: Pandai.
0: Ya tak? Ya.
1: Yeay. Ada cara Bel eh?
0: Ya.
1: Kita nak tahu lagi lah lain.
0: Udah lah tu. Kalau lepas auk, hauk aku lepas ni.
1: Okey Bel. Tak apa Bel.
0: Ya.
1: Kejap lagi kita belajar lagi banyak bahasa Sarawak. Sebab sekarang kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Hashtag Kemuncak Bintang Kecil 2026.
3: Ya, memang tak kering gusi dengan gelagat pengacara kita. Itulah pada malam kan. Ini kan. Siapa tak kenal dengan Bel Ngasri ataupun cukup dikenali sebagai Barkoba.
4: Itulah.
3: Dan juga Ya Ya Ye.
4: Itulah tadi dia kata auk, lama-lama hauk. apa pun yang pentingnya, kita dah tengok tadi pembukaan sangat-sangat happening. Dengan adik-adik kita tadi dah dipertontonkan kepada semua pengunjung dan penonton kita. Enam-enam bersemangat dengan baju yang cantik-cantik.
3: Dan kita pun rasa macam berdebar sangat kan. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh juri tadi, kesemua mereka ni adalah yang terbaik.
4: Betul.
3: Cuma malam ni nak cari yang lebih baik lagi.
4: Tadi ketua juri kata nak have fun. Maknanya ya, adik-adik kita lepaskan. Buat inilah yang orang kata kalau yang umur 12 tahun ini yang terakhir. Tahun depan dah tak ada dah. Yang 11 tahun pun tahun depan kalau dah berjaya tahun ni, mereka dah tunjukkan. Mereka memang seronok, kira tak fikir tentang kalah ataupun menang. Kita have fun sahaja.
3: Betul. Dan apapun kepada semua, teruskan menonton di TV2 ataupun boleh dengar melalui saluran Sarawak FM, juga di FB Sarawak FM.
4: Okey, dan semestinya juga untuk anda kalau tak dapat nak tonton di TV2, sekarang ini anda boleh tonton juga di Facebook. Kita nak share lah, kita minta anda kongsi juga dekat anda punya medsos supaya satu Malaysia boleh saksikan bersama-sama.
3: Kita nak buat Kemuncak Bintang Kecil 2026 ni trending.
4: Ya, betul. Biar sampai keluar negara.
3: Betul. Okey, dan malam ini memang penuh sangat ni, Sheila.
4: Betul. Ramai.
3: Dengan penyokong-penyokong tadi kan. Semoga kita harapkan adik-adik dapat membuat persembahan lebih bersemangat lagi.
4: Betul. Di hadapan penyokong-penyokong mereka, ahli keluarga yang kalau dari Semenanjung, dari Sabah kan datang ke Sarawak, mereka orang kata sanggup berkorban masa, tenaga, wang ringgit untuk berbagi sokongan kepada peserta-peserta kita.
3: Ya, betul. Betul. Baiklah, kita teruskan ke pentas utama untuk kemuncak Bintang Kecil 2026.
5: Anak-anak Bintang Kecil 2026 yang saya kasihi. Berkilau-berkilau Bintang Kecil. Betapa ingin ku tahu siapa dirimu. Jauh tinggi di atas dunia, bagaikan berlian di angkasa. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Hari ini, saya mahu anda semua tampil dengan berani, yakin dan ceria. Ingat, setiap bintang besar bermula sebagai bintang kecil. Jangan takut untuk bermimpi besar. Jangan takut untuk mencuba dan jangan takut mencipta pembaharuan. Bakat perlu diasah, keyakinan perlu dibina dan kejayaan memerlukan usaha serta disiplin. Kepada semua ibu bapa serta para guru dan pembimbing, saya ingin merakamkan penghargaan kerana sentiasa memberikan sokongan kepada anak-anak. Percayalah, setiap tepukan, setiap kata-kata semangat dan setiap pengorbanan yang diberikan hari ini mungkin menjadi kenangan yang akan membentuk masa depan mereka. Kepada semua peserta Bintang Kecil 2026, saya mahu anda semua menikmati pengalaman ini. Fokus untuk memberikan yang terbaik. Senyum apabila berada di pentas. Nikmati setiap detik. Saya mahu anda semua ingat tiga perkara. Pertama, berani. Berani mencuba perkara baru. Kedua, berdisiplin. Bakat sahaja tidak mencukupi. Bakat perlu disertai dengan latihan, usaha, kesungguhan dan disiplin. Ketiga, berakhlak. Apapun kejayaan yang kita capai, jangan lupa adab. Hormat kepada ibu bapa, guru, jurulatih dan rakan-rakan. Gunakan bakat untuk perkara yang baik. Jadi, teruskan berusaha, teruskan berkarya dan terus bersinar. Anda semua hebat. Anda semua berbakat. Anda semua adalah masa depan Malaysia. Bintang Kecil 2026, berani, ceria, bersinar. Selamat maju jaya dan jadilah inspirasi kepada semua.
0: Kembali dalam kemuncak Bintang Kecil 2026. Jangan lupalah pada penonton-penonton, mereka-mereka yang menonton, ya, boleh hashtag kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan tadi baru saja selesai ucapan dari yang berbahagia, Dato' Abdul Halim Hamzah yang merupakan Ketua Setiusaha Kementerian Komunikasi. Kalau dengarkan daripada ucapannya itu memang boleh memberikan semangat.
1: Betul,
0: kepada dan adik-adik atau bintang-bintang kecil kita. Bukankah kata ucapan saja. Saya rasa kalau dia tak bagi ucapan, dia menyanyi pun boleh tu saya rasa.
1: Okey, kenapa Bel cakap beliau boleh menyanyi?
0: Sebab tadi dia ada tu, dia cakap twinkle twinkle twinkle twinkle little star, I wonder what you are. Maknanya dia boleh nyanyi. Dia mesti pandai nyanyi tu.
1: Itu kira beliau memberi semangat kepada adik-adik kita, Bel. Perumpamaan lah.
0: Mungkin dia pandai lagu Twinkle dengan lagu Happy Birthday.
1: Tak boleh. Kita bagi beliau ucapan je. Bagi ucapan je.
0: Ya, okay? Bagus. Tapi memang kata-kata yang cukup orang kata
1: membina lah.
0: Membina anak-anak bintang kecil kita.
1: Betul, Bel. Dan malam ini kita akan menyaksikan 6 finalis yang akan berentap sekejap sahaja lagi, Bel.
0: Ya.
1: Tapi sebelum tu, kita perkenalkan peserta kita malam ni. Kita nak ucapkan dulu terima kasih kepada penaja kita, Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP. Kerjasama ini berterusan setiap tahun ke tahun demi merealisasikan impian dan bakat kanak-kanak. Terima kasih sekali lagi. Dan serta rakan-rakan strategik seperti Grand Margaretha Hotel Kuching dan Max Fashion.
0: Baiklah, untuk segmen pertama kita diberi nama segmen solo.
1: Segmen solo, Bel.
0: Ya, dan mana kesemua finalis kita akan menyampaikan lagu solo pilihan masing-masing.
1: Betul, ya. Bel. Dan pastinya penonton kita pun dah tak sabar-sabar nak melihat adik-adik kita ni beraksi, Bel.
0: Baik.
1: Jadi, finalis yang pertama ini akan menyanyikan lagu Sumpahan Salju.
0: Ni apa pula sampai Sumpahan Salju ni, apa maksud dia ni? Yang saya tahu Sumpahan Orang Minyak.
1: Tak ada, itu cerita
0: sumpahan
1: lain.
0: Sumpahan Orang Minyak dengan sesumpah. Ya, yang binatang tu, yang boleh bertukar-tukar tu, color dia.
1: Bukan, Ben. Ha? Lagu Sumpahan Salju ni mengisahkan tentang cerita dongeng Puteri Salju tentang pengkhianatan ibu tiri yang dengki dan penyelamatan oleh kekasihnya Arjuna.
0: Beratnya lagu. Pening kesian budak-budak tu. Budak tu budak-budak kecil lah.
1: Bel
0: nyanyikan lagu.
1: Bel tak boleh samakan zaman Bel dengan zaman sekarang.
0: Berat tau. Okey, seterusnya persembahan peserta kedua akan mempertaruhkan lagu Hidup Dalam Hidup Dalam Hati. Alah. Ni dah kenapa pula? Dah mati-mati je lah nak hidup apa lagi? Nah, Hidup Dalam Hati ni macam mana rupa ni?
1: Okey, Hidup Dalam Hati ni menceritakan tentang kekecewaan mendalam dan rasa hampa akibat perpisahan, Bel.
0: Berat lagi. Peningnya. Kesian budak-budak tu. Otak dia masih fresh. Janganlah ditekan-tekan. Aduh.
1: Bel, macam Fifa cakap tadi, tak sama zaman Bel. Bel je yang sampai sekarang masih kecil lagi.
0: Dah. Baca yang seterusnya apa pula lagu
1: je. Seterusnya, persembahan solo ketiga pula akan menyanyikan lagu Gerhana. Gerhana ni. Yang Bel faham dari masuk gerhana. Apa pula?
0: Awak ingat saya tak belajar fizik?
1: Okey.
0: Saya tahulah gerhana. Tapi dia ada dua. Gerhana bulan ke gerhana matahari ni?
1: Bukan. Salah. Kita tak belajar tu sekarang ni.
0: Pula?
1: Gerhana ini yang mengisahkan tentang keretakan dalam sebuah hubungan. Semua retak-retak, Bel.
0: Hubungan apa pula? Budak-budak lagi tu. Mana pandai nak berhubung-hubungan? Baiklah, itulah tadi tiga peserta pertama kita yang akan bakal membuat persembahan. Tapi sebelum itu, kita nak bagi tahu ya, sebenarnya ada 7 peserta, bukan 6.
1: Siapa yang seorang tu lagi, Ben? Cuba Ben perkenalkan.
0: Itulah, awak tak tahu.
1: Siapa, Ben?
0: Sebenarnya kita dah sorokkan budak ni.
1: Oh, sorok eh?
0: Peserta yang lagi seorang ni, nama dia Mika Mouse.
1: Bukan Mika Mouse. Mika.
0: Mika. Ingat Mika Mouse.
1: Jadi jom kita panggil Mika, Bel. Mika, di manakah anda?
0: Mika. Kau ingat burung? Mika.
6: Hai semua. Saya Mika. Terima kasih Abang Bel dan Kak Fifa perkenalkan Mika. Kak nak kenalkan seorang bintang yang akan membawa kita ke dunia yang penuh dengan keindahan. Dari Pulau Pinang, ayo kita sambut Melissa Rose dengan lagu Sumpahan Salju.

Seterusnya, dari Negeri Sembilan, kita panggil Muhammad Aryan Zuhair membawakan lagu Hidup Dalam Mati.

Jauh terbang dari bumi ke nyalang, Sarawak. Ini dia, Nur Ariana dengan lagu bertenaga, Gerhana. Wow!

0: Sebagai terapai, terindai, terakhir, terini, beri kami pengerai, lantang senang, Puan Menua.
1: Ha, kita dah pun saksikan persembahan solo untuk tiga peserta ni, Sheila.
2: Itulah dia, kita baru saja saksikan persembahan daripada adik kita tadi, peserta dari Sarawak, Nur Arena Satria, berusia 11 tahun. Kemudian kita ada adik Melissa Ros Afzan, 11 tahun dari Pulau Pinang, dan juga Muhammad Aryan Zuhair, berusia 12 tahun dari Negeri Sembilan.
1: Ya, memang bila dengar suara diorang ni kan, aduh, rasanya memang meremang lah.
2: Maknanya kita ni, mereka walaupun nyanyi lagu zaman-zaman kita, tetapi cara mereka mengimprestasikan, nampak? Kalau suruh ulang balik, dah tak ingat dah tu. Nampak? Menunjukkan bakat mereka ni, boleh menyanyi lagu balada, lagu rentak, rancak dan sebagainya.
1: Okey, dan kita nak bagitahulah dengan pendengar-pendengar kita, antara enam peserta untuk malam ini ialah Melissa Ros dari Pulau Pinang, Aryan dari Negeri Sembilan, Aryan dari Sarawak, Sofia mewakili Kuala Lumpur, Reza dari Kedah, Kristina mewakili dari Sabah.
2: Itulah, kalau kita saksikan sebelum-sebelum ini, kalau kita lihat kembali, sebenarnya untuk sampai ke peringkat kemuncak bintang kecil 2026 ini, sebenarnya ramai yang menyertai, beratus-ratus yang sertai uji bakat di setiap negeri. Tetapi inilah dia, enam orang yang berjaya ke peringkat akhir. Nampak tak betapa mereka ini dapat menandingi mereka yang lain, walaupun mereka tak berjaya. Tahun depan boleh cuba lagi. Cuma malam ini kita saksikan keenam-enam peserta ini membuat persembahan.
1: Dan sememangnya perjalanan mereka untuk sampai ke peringkat ini memang bukan singkat. Dan tahun-tahun ini bintang kecil genap 40 tahun ni, Sheila. Sejak dikenalkan pada tahun 1986, dan bintang kecil telah melalui lah beberapa generasi peserta dan terus menyediakan ruang kepada bakat kanak-kanak dari seluruh negara untuk mengetengahkan kebolehan mereka dalam bidang nyanyian dan juga persembahan. Dan tahun ini bintang kecil membawa konsep Spectrum Music. Dan kita mempunyai 6 finalis dengan karakter, suara kekuatan dan juga gaya persembahan yang berbeza. Mungkin itulah yang dibawakan dalam Spectrum Music ini.
2: Suara yang pelbagai satu. Kemudian ada yang tanya, bagaimana pemilihan lagu ini dibuat, bagaimana pemilihan lagu ini diberikan kepada peserta-peserta kita, kerana lagu-lagu ini sebenarnya antara yang dipilih oleh peserta kita juga, dan juga perbincangan menerusi produksi kita, pengarah muzik dan juga guru vokal.
1: Okey, dan mungkin ada yang baru je dengar kita ni, Sheila. Mungkin baru nak berkenalan kan. Saya Nana dari SOFM.
2: Saya Sheila Ashura, tentunya dari KLFM. Anda boleh mendengar kami di frekuensi 97.2 ataupun RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Ya, bukan mudah untuk kita mengadakan kolaborasi sebegini kan. Okey, dan Sheila, sepanjang mereka berada di Kuching 19 September yang lalu kan, peserta ini bukan sahaja menjalani latihan vokal, tapi turut diperkenalkan dengan dunia penyiaran. Dan mereka dibawa ke konti Radio Sarawak FM untuk merasai sendiri pengalaman menjadi penyiar. Malah turut berpeluang membaca berita di studio berita RTM Kuching. Dan bayangkan hari ini mereka belajar pegang mikrofon, belajar kawal suara dan bercakap dengan pendengar. Esok lusa kita tak tahu kan.
2: Tapi itulah, kita nak tengok bagaimana adik-adik kita membuat persembahan lagi selepas ini. Sambil-sambil anda tonton di TV2, ketika ini tentunya berlangsungnya kemuncak bintang kecil 2026. Tentunya anda menantikan peserta-peserta yang anda sokong, tak kiralah anda dari Semenanjung Malaysia ataupun dari Sabah ataupun Sarawak.
1: Dan apa yang dapat saya kongsikan di sini juga, Sheila, semangat mereka ni, dengan kerjasama dan semangat berkawan, turut beri keutamaan supaya persembahan menjadi lebih harmoni. Dan persembahan harmoni juga akan diterapkan dalam segmen yang ketiga nanti. Dan itulah sebenarnya nilai yang lebih besar daripada sebuah pertandingan: keberanian mencuba, pengalaman yang dikutip dan juga persahabatan yang diterima. Dan saya tertarik dengan pesanan kepada adik-adik dari Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi di video tadi. okay, iaitu Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, ada tiga perkara yang perlu diingat oleh adik-adik ni. Berani, okay, berani mencuba perkara baru, disiplin. Bakat saja tidak mencukupi, bakat perlu disertai dengan latihan, usaha, kesungguhan dan juga disiplin. Dan yang paling penting sekali, berakhlak. Apa-apa kejayaan yang tercapai, jangan lupa adab, kan? Hormat pada ibu bapa, guru, jurulatih dan juga rakan-rakan.
2: Okey, bermakna ini tiga perkara yang perlu diingat. Saya tadi sempat jumpa dengan Wani Kerry tau. Tanya dia apa pesanan untuk adik-adik kita. Dia kata attitude dan juga buat persembahan sehabis baik.
1: Itu betul, disiplin.
2: Betul.
1: Untuk berdisiplin tu kenalah ada tiga-tiga aspek ni kan?
2: Ya.
1: Faham?
2: Okey. Sebab kita terkedu bukan apa. Di hadapan kita ni, kita tengah menunggu peserta dari Kuala Lumpur. Peserta saya tu.
1: Dan lepas ni ada tiga lagi kan?
2: Itulah, tengah menantikan persembahan daripada Kuala Lumpur. Kita ada Kedah dan juga dari negeri Sabah.
1: Okey, kita ke pentas utama Kemuncak dan Kecil
3: 2026. Selamat datang saya ucapkan ke RTM Kuching. Tahun ini cukup istimewa kerana sejak 1986 lagi, ramai bakat kecil atau bakat cilik telah melalui pentas ini. Dan tahun ini, adik-adik pula menjadi sebahagian daripada perjalanan bintang kecil yang penuh bermakna ini. Dan saya berharap sepanjang berada di Kuching Sarawak, adik-adik telah menikmati pengalaman yang penuh bermakna. Berkenalanlah dengan kawan-kawan baru, belajarlah benda-benda baru dan ciptalah kenangan yang boleh dibawa pulang bersama. Dan kepada semua finalis, tahniah saya ucapkan kerana berjaya mewakili negeri dan zon masing-masing ke pentas Kemuncak ini. Semoga menjadi pengalaman yang cukup istimewa buat adik-adik sekalian. Terima kasih dan selamat maju jaya saya ucapkan.
4: Kembali bersiaran secara langsung di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Hashtag Kemuncak Bintang Kecil 2026. Hashtag di sini lahirnya bintang. Okey, Ben. Dan itulah tadi sedikit ucapan dari Dato' Ashwat bin Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia.
5: Baiklah, sebelum kita perkenalkan peserta keempat, kelima, keenam, FIFA. Cuba tengok ni. Bukan tengok sana.
4: Tengok mana?
5: Tengok saya ni.
4: Okey. FIFA rasa malam ni Bel berbeza sikit. Bel segak dan bergaya, Bel. Oh, gitu. Kenapa ya, Bel?
5: Sup.
4: Ya, Bel. Segak-segak, Bel.
5: Ya. Segak-segak dan bergaya. Itu yang nak bagi tahu. Baju ini khas ditaja oleh Velnora Corp. Yang baca ini kalau habis. Aku cakap takut jadi lain. Awak baca dalam skrip tu?
4: Velnora Couture.
5: Velnora Couture. Yeah. Dan lagi satu nak bagi tahu juga ya. Kepada Samasa Tours and Travel yang telah menyediakan tiket penerbangan saya dan juga rakan-rakan artis dari Kuala Lumpur ke Kuching Sarawak ini. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga lepas-lepas ni bolehlah taja saya ke London pula ya. Sebab saya teringin sangat nak jumpa Mr. Bean. Saya suka sangat.
4: Lebih-lebih lah, Bel.
5: Yelah, manalah tahu.
4: Ke Sarawak je lah.
5: Lepas Sarawak, pergilah ke mana-mana lain pula. Alah kau ni, jealous lah tik.
4: Tak jealous.
5: Jealous lah tik.
4: Tak jealous. Dan sekali lagi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga, khususnya pada Kerajaan Sarawak dan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP.
5: Ya, terima kasih.
4: Okey, Bel.
5: Ya.
4: Kalau tadi kita dah tengok tiga finalis menyanyikan lagu solo mereka. Jadi tinggal tiga lagi.
5: Betul.
4: Okey.
5: Dan kalau kita tengok,

0: Samudra ini adalah laut. Saya risau kalau dia nyanyi, takut ke laut nanti. Bahaya ni nyanyi lagu laut-laut semua ni.
1: Jangan doa macam tu. Tak. Samudra ni menceritakan tentang rezeki dan cabaran dalam kehidupan. Tak adanya ke laut-laut.
0: Samudra kot.
1: Untuk lagu ni tak adalah.
0: Ya, lepas tu.
1: Okey, manakala finalis yang kelima mempertaruhkan lagu Madah Berhela.
0: Amboi.
1: Lagu zaman bel ni.
0: Awak ingat saya ni sebaya Zian Nazir ke?
1: Betul lah kan?
0: Masa dia menyanyi, saya budak lagi tau.
1: Betul
0: kecil
1: lah tu.
0: Lagi. Sampai sekarang tak besar-besar.
1: Sebaya lah, Ben. Dan lagu Madah Berhelah tu tadi membawa maksud kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan dalam cinta.
0: Dahsyat,
1: kenapa semua pengkhianatan hari ni?
0: Itulah dia. Bagi lagu berat-berat ni dah kenapa. Okeylah. Tengok seterusnya pula. Finalis keenam pula akan menyampaikan lagu Cuba Jadi Aku.
1: Ha. Ni lagu kegemaran Fa.
0: Elok jangan, Dik. Jangan jadi macam abang, Dik.
1: Kenapa tak boleh jadi macam Bel?
0: Kalau adik jadi abang, adik akan tak puasa, Dik. Betul. Baik jangan. Adik jadilah diri adik, Dik. Janganlah jadi abang. Dia sebab lagu dia Cuba Jadi Aku.
1: Tak apalah, Bel. Kalau diorang nak contohkan Bel, janganlah ambil yang part tak puasa tu. Banyak lagi benda lain.
0: Baiklah.
1: Okey. Lagu Cuba Jadi Aku ni, Bel, menceritakan tentang keberanian memilih diri sendiri selepas dikhianati.
0: Wow. Jadi penonton semua, dah bersedia ke tidak untuk tengok peserta 456? Wow.
1: Dah bersedia, Bel. Jadi hashtag kemuncak bintang kecil 2026. Hashtag di sini lahirnya bintang.
2: Orang KL mana suaranya? Dari Kuala Lumpur, kita alu-alukan Nur Sofia Adelia dengan lagu Samudra.

Seterusnya, Pakat Mai, Pakat Tengok. Dari Kedah, Muhammad Rezalil Indra. Pilihan lagu dia bukan biasa-biasa ya. Lagu berhantu, madah berhelah. Dari Ziana Day.

Peserta solat terakhir kita dari Sabah bah. Jom kita tepuk tangan untuk Kristina Izzara dengan lagu Cuba Jadi Aku. Layan.

0: aku. Lama.
1: Cuba jadi aku.
0: Allah, akan jadi kita macam mana ni?
1: Meremah.
0: Bulu rumah kita mendengar peserta kita untuk yang terakhir bagi nyanyian solo ni.
1: Ya, tema solo.
0: Dari Sabah.
1: Dari Sabah, Kristina.
0: Kristina
1: namanya. Lagu yang dipopularkan oleh Nadira. Dan juga Reza yang membawakan lagu Madah Berhila. Yang dipopularkan oleh Zainazin dan juga Sofia dengan lagunya Samudra, Persada KL kan?
0: Betul. Dan dipopularkan oleh Aisyah Reino. Yeah. Dan sekejap nanti ini kita nak saksikan dan tunggu-tunggu jugalah peserta solo dah selesai nyanyian secara individu. Dan selepas ini nyanyian secara duo lah.
1: Betul. Dan pastinya memang mantap lagu gandingan ini kan, dengan suara-suara yang cukup pelbagai sesuai dengan tema kan, spektrum music.
0: Jadi kalau nak tahu siapakah duo yang digandingkan dan negeri mana yang disatukan, anda kena saksikan sekejap saja nanti. Dan semestinya sekarang ini sedang bersiaran secara langsung di Facebook Live kita. Anda boleh kongsikan di medsos anda supaya semua orang boleh tengok kita. Dan disiarkan secara langsung dari KLFM, ini baru KL, dipancarkan juga di negeri FM, Kedah FM dan juga Mutiara FM.
1: Itu juga di Sarawak FM boleh dengar menerusi The Rio Sarawak FM.
0: Rio.
1: The Rio.
0: The Rio.
1: The Rio maksudnya radio.
0: The Rio.
1: The Rio. Nanti balik KL, boleh bagi tahulah dengan pendengar-pendengar.
0: Okay.
1: Boleh dengar The Rio KLFM.
0: Baik. The Rio
1: The Rio. Okey. Dan saya pun tak sabar-sabar untuk saksikan segmen kedua ni, iaitu tim duo
0: kita. InsyaAllah sama-sama kita saksikan bagaimana tadi mereka dah tunjukkan bakat masing-masing. Saya dah nampak dah peserta kita menunggu masa untuk mempersembahkan lagu duo mereka.
1: Jadi kita tumpukan perhatian ke Petas Untaba untuk saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Kembali bersiaran untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026. Hashtag Kemuncak Bintang Kecil. Hashtag di sini lahirnya bintang. Bel? Bel kenapa, Bel?
3: Apa?
2: Asal buat muka macam tu?
3: Apa ingat saya tak nampak tadi?
2: Nampak apa? Apa yang Bel nampak? Cuba luahkan, Bel.
3: Persembahan adik Kristina tadi.
2: Kenapa dengan persembahan dia?
3: Diingat bila dia pakai gambar ini... Dia ingat dia boleh menang ke? Bila dia letak gambar ni dalam persembahan, dia ingat boleh menang? Daripada...
2: Boleh. Penyokong Kristina cakap boleh.
3: Daripada dia letak gambar saya ni, elok dia letak gambar juri. Itu yang bagi markah. Yang ini buat apa? Itu yang saya tengah buat muka yang ini.
2: Jadi Bel sekarang ni sedih ke macam mana?
3: Saya rasa... bukan sedih sangatlah. Tetapi saya merisaukan saya. Nasib baik dia letak atas meja. Kalau dia letak depan van macam mana? Lepas tu ada kalung bunga pula macam mana?
2: Taklah. Ya,
3: risau saya. Tapi kan nak bagi tahulah dekat FIFA, apa saya tu? Tadi teruja nak berceritakan tentang suara Reza tu. Awak dah cek betul-betul. Itu Reza ke Rosie ya?
2: Reza.
3: Cuba awak cek betul-betul.
2: Sebab betul Reza.
3: Takkanlah lelaki ada suara perempuan.
2: Itulah keistimewaan adik Reza.
3: Ya ke? Cuba cek dia punya halkom.
2: Ada.
3: Ada halkom ke tidak?
2: Ada halkom dia, Bel.
3: Ada?
2: FIFA dah cek dah.
3: Oh, dahsyat. Tepuk sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk keenam-enam peserta kita sebenarnya. Hebat-hebat belakang.
2: Betul tu, Bel. Segmen solo dah selesai, Bel.
3: Cantik. Maknanya dah habis dah pun rancangan ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.
2: Senang je buat kerja kan? Bye-bye.
3: Dulu, 11 peserta habis diorang nyanyi solo. Mana habislah rancangan tu? Ini kan kali ini 6 peserta. 6-6 dah nyanyi. Dah habis. Boleh balik?
2: Belum, Bel.
3: Apa yang belumnya? Apa kapal terbang aku dah start engine dah?
2: Suruh dia berhenti dulu. Delay. Sebab untuk segmen seterusnya, para peserta akan digandingkan secara duo, Bel.
3: Duo pula. Dah pula ada duo.
2: Mestilah. Tak puas nak tengok diorang nyanyi solo tadi.
3: Apa ceritanya pula kalau duo tu?
2: Dan persembahan duo yang pertama ini akan menampilkan gandingan adik Sofia dan adik Melissa Rose dengan lagunya Sabin Melayu.
3: Yelah. Baiklah, untuk persembahan duo yang seterusnya pula menampilkan adik Aryan dan Kristina dengan lagu Fantasia Bulan Madu. Hai, kecil-kecil daripada Bulan Madu ni. Ni apa benda Fantasia pula tu? Berfantasi budak tu nanti.
2: Kenapa? Ha? Bel cemburu ke? Bel tak dapat Bulan Madu?
3: Dah lama sangat. Dah lama sangat Bulan Madu tu. Dah lupa macam mana. Oh. Ini kecil-kecil lagi dah pandai Bulan Madu ni. Hey, budak-budak sekarang. Eh, seterusnya pula.
2: Okey, dan duo yang ketiga akan mempersembahkan adik Reza dan adik Ariana dengan lagu mereka, Hanya Memuji.
3: Wow, jadi semuanya dalam Kemuncak Bintang Kecil.

0: Ya, itu dia persembahan bintang kecil kita untuk segmen duo. Hebat ke tidak?
1: Yeah. Betul tu, Bel. Dan kita masih lagi belum mendapat bayangan peserta yang mana-mana betul. Mana-mana. Yang mana betul-betul menambat hati para juri kita pada malam ini.
0: Ya, tak apa. Juri tu biarlah dia buat kerja dia.
1: Betul, Bel. Dan yang pasti keputusan juri adalah muktamad. Tak boleh nak bangkang-bangkang dah.
0: Itulah selalu katanya. Tak apa, tak apa. Jangan risau. Kepada ibu bapa pada peserta kita, jangan risau. Saya akan ikat. Saya akan ikat juri-juri tu supaya mereka tidak terus balik. Jangan risau.
1: Janganlah ikat. Ya?
0: Saya akan tahan diorang.
1: Bel, FIFA rasa Bel jangan ikat juri dulu. FIFA nak tanya, Bel nampak lain tak FIFA hari ini?
0: Nampak lain?
1: Ada tak yang lain? Takkan Bel je segak dan bergaya malam ni?
0: Apa dia? Memang cantik. Cuma nak tanya dekat FIFA. Bukan baju merah ni dekat dalam ke?
1: Tak. Ini fashion, Bel.
0: Wow,
1: fashion.
0: Wow, memang.
1: Cuma dekat luar.
0: Patutlah mata Bel terbeliak.
1: Okey, FIFA ucapkan terima kasih kepada Susan, Lauren dan juga Douglas Griffin yang mencantikkan FIFA dari atas sampai bawah hari ini.
0: Amboi. Dahsyatnya. Baiklah. Kita nak bagi tahu sebenarnya ada lagi segmen yang seterusnya yang diberi nama Harmoni. Kenapa Harmoni? Kenapa tak harum manis ke apa? Sedap sikit.
1: Harum manis tu untuk kita makan depan TV.
0: Ya, tak
1: bukan
0: ya
1: segmen.
0: Juga, ya, Harmoni Macam mana rupanya tu ?
1: Okey, segmen Harmoni ni Bel, peserta terbahagi kepada dua kumpulan.
0: Oh, jadinya dalam satu kumpulan ada
1: tiga
0: bintang kita.
1: Betul. Dan kumpulan pertama terdiri daripada adik Reza, Sofia dan Melissa Rose dengan lagunya Hall of Fame. Manakala kumpulan yang kedua terdiri daripada adik Ariana, Christina dan Aryan yang akan menyampaikan lagu Never Give Up.
0: Tapi sebelum kita nak tengok persembahan untuk segmen seterusnya ni, sebenarnya Bel nak kenalkan juga. Kita dah kenal dengan
1: peserta,
0: dah kenal dengan juri, pengacara pun kita dah kenal.
1: Betul. Siapa lagi kita tak kenal ni, Bel?
0: Bel nak kenalkan floor manager atau FM. Bak main sini. Masuk sini.
1: Kenapa nak kenalkan floor manager? Tak pernah dibuat orang tu.
0: Oh, tak pernah?
1: Tak ada.
0: Okey, kalau bukan floor manager, cameraman. Siapa nak tengok muka cameraman? Mari
1: banyak
0: sini cameraman.
1: Ni, Bel.
0: Mari, orang nak tengok ni. Elok ke tidak, mai?
1: Bukan.
0: Habis itu siapa?
1: Nak kenalan yang tu. Kita nak tengok wajah pemuzik kita pada malam ni, Bel.
0: Pemuzik. Ya, nak tahu tak peserta-peserta bintang kecil kita sebenarnya yang mainkan muzik tu bukannya daripada CD ke? Daripada kaset, pendrive semua. Bukan. Dari pemuzik-pemuzik handalan. Tepuk sikit. Ya, yang dahsyat-dahsyat. Yang handal-handal. Dan katanya muda-muda.
1: Oh, muda-muda ya, Bel?
0: Ya, muda, handsome, lawa. Nak tengok tak? Nak? Baiklah. Jom kita terjah mereka.

0: Itu tadi combo di aspirasi Shina yang mengiringi persembahan adik-adik kita pada malam ini.
1: Itulah, kalau kita dengar sedap-sedap tu memang mereka lah yang mengiringi adik-adik kita, 6 peserta. Okey, dah habis solo, duo pun dah. Selepas ini trio pula. Mereka akan menunjukkan persembahan masing-masing, iaitu persembahan grup pertama, iaitu kita ada Reza, Sofia Adilia dan juga Melissa Rose. Dan untuk grup yang kedua, kita ada persembahan daripada Ariana, Aryan dan juga Kristina.
0: Malam ini Sheila, kita bukan sahaja sekadar menyaksikan sebuah pertandingan.
1: Baik.
0: Kita sekarang sedang menyaksikan lahirnya warna-warna baharu dalam dunia muzik ni. Di pentas inilah setiap peserta hadir dengan spektrum yang berbeza. Ada yang memukau dengan vokal yang padu.
1: Baik.
0: Ada juga yang memiliki ton suara yang dahsyat dan yang membuat kita terkesima sebentar. Kerana penghayatannya begitu sampai ke jiwa. Di sini, di sini, di jiwa. Dan itulah yang menjadi antara pertimbangan para juri.
1: Okey, itu paling penting sebenarnya. Jadi kita pun berdegup juga. Tak tahu bagaimana markah diberikan kepada adik-adik kita. Paling penting memang have fun sahaja. Memang mereka melontarkan suara, membuat persembahan dengan baik, insyaAllah. Dan mungkin bagi anda yang baru saja mendengar kami di KLFM, di Sarawak FM dan juga di Kedah FM, Mutiara FM dan juga Negeri FM, kita bersiaran secara langsung dari auditorium Piramli
0: RTM Kuching. Dan jom kita nak saksikan lagi persembahan yang tak akhir rasanya kan. Tak berasa. Kejap je masa berlalu kok.
1: Dah nak ke pukul 9.
0: Kejap.
1: Jomlah kami nak bawa kanda.
0: Hai, pandai.
1: Untuk Kemuncak Bintang Kecil.
0: Iya. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jangan ke sini-sini.
1: Apa tu?
0: Maksudnya jangan ke mana-mana.
1: Oh, ya, ke sini-sini, mari sini.
0: Sini, sini, di situ. Macam tu.
1: Okeylah, jomlah kita kembali ke Kemuncak Bintang Kecil.

0: Itulah tadi persembahan berkumpulan dari para peserta bintang kecil kita. Hashtag di sini lahirnya bintang.
1: Wow, adik Aryan ya. Bukan main melentik badan kau. Begini. Dah macam plastik aku tengok.
0: Tapi Ben, memang seronok lah tengok dia menari tadi.
1: Memanglah. Kalau kau nak tahu takat lentik dia tu, aku dulu lagi lentik daripada tu.
0: Cuba Ben buat.
1: Saya lagi lentik tau.
0: Macam mana? Cuba. Nak sama macam Aryan tadi?
1: Itu dulu.
0: Sekarang dah terasa?
1: Lepas dah akhir balik, dah tak ada dah macam tu. Termasuklah dengan suara. Jangan main-main tau. Suara saya tu lebih kurang budak-budak tu.
0: Tapi Bel, apa-apa pun, adik-adik kita tu hebat Bel. Nyanyi lagu English tu bukan senang. Berikan tepukan.
1: Betul. Kalau ikut tadi pada segmen yang pertama, mereka menyanyikan lagu berbahasa Malaysia,
0: betul.
1: Bahasa Melayu. Lepas tu kemudian kedua pun sama dan seterusnya lagu Inggeris pula.
0: Betul.
1: Tak berbelit pula lidah dia.
0: Susah tu Bel, lagi-lagi Hall of Fame tu.
1: Ya, betul. Tapi lagu itu memang cukup dahsyat sebenarnya menggambarkan mereka ini. Never give up. Ya, never give up maksud dia jangan putus asa.
0: Betul.
1: Dalam membuat apa saja. Dan kemudian dia Hall of Fame. InsyaAllah, ya. Fame ataupun populariti ataupun kejayaan bakal menanti mereka.
0: Betul tu, Bel. Tapi Bel, kalau kita tengok sekarang ni, persembahan para peserta dah selesai dah.
1: Baik.
0: Dengar-dengar kita akan ada artis jemputan, Bel.
1: Wow, ada artis jemputan.
0: Betul.
1: Jomlah kita ni.
0: Belum. Belum.
1: Habis yang pergi sebut, kenapa?
0: Kita bagi hint dulu.
1: Okey, baiklah.
0: Tapi sebelum tu kita berehat seketika. Jom kita saksikan keindahan Sarawak Bumi Kenyalan.
1: Wow, nak tengok. Ya, ya, yeay.
2: Negeri terapai, terai indai, terakik, terai ini. Beri kami pengerai, lantang senang.
3: Baiklah, maka... kita dah pun menyaksikan ketiga-tiga segmen. Segmen solo, segmen duo dan juga harmoni.
4: Itu dia dah berakhir dah persembahan adik-adik kita. Peserta-peserta kita dari Kedah iaitu Reza. Kita ada dari Pulau Pinang, Melissa. Kita ada dari Negeri Sembilan Aryan. Dan juga dari Kuala Lumpur iaitu Semenanjung Malaysia. Mewakili KL, Sofie Adilia. Sabah dan juga Sarawak, Kristina dan juga Ariana.
3: Ya, betul. Dan saya di sini pun rasa macam wow melihat persembahan peserta pada malam ini, Sheila. Ya. Bukan sekadar bagaimana seseorang peserta berdiri di pentas, tetapi bagaimana suara itu dikawal. Bagaimana setiap nada yang disampaikan, bagaimana tone menjadi identiti. Dan yang paling penting, bagaimana sebuah lagu itu benar-benar dihidupkan dengan penghayatan. Kerana suara indah mungkin boleh didengar, tapi suara yang mempunyai jiwa akan dirasai. Mesti juga ada yang tertanyalah kenapa konsep spektrum muzik diketengahkan pada tahun ini. Dan dalam spektrum muzik, tiada satu pun warna yang sama. Setiap peserta mempunyai cahaya dan karakter yang tersendiri. Dan malam ini, satu demi satu warna itu sedang bersinar di pentas pada malam ini.
4: Itulah, kalau kita tengok juga di dalam auditorium ini, kelihatan pemunjung-pemunjung, penyokong-penyokong kita yang berikan sokongan kepada peserta kita dengan membawa sepanduk, membawa banner masing-masing. Dan kita lihat bagaimana mereka yang datang dari Semenanjung bawa segerombolan penyokong-penyokong mereka, juga tidak ketinggalan Sabah dan Sarawak juga memberikan sokongan. Kita tengok memang penuh auditorium ini. Suasana sangat menggembirakan. Bersesuaian dengan spektrum muzik kita.
3: Iya, dan kalau dapatlah kita kongsikan dengan pendengar-pendengar kita bila mendengar latar muzik belakang ini. Dan sekarang ini sedang dipaparkan antara destinasi yang menarik yang ada di Sarawak.
4: Menarik sangat. Dan sebenarnya peserta-peserta kita dari hari pertama mereka sampai di Sarawak telah dibawa berjalan-jalan ke tempat-tempat menarik di negeri Sarawak.
3: Melalui aktiviti Jom Berambeh. Tahu tak maksud Jom Berambeh?
4: Apa tu?
3: Kira macam singgah lah.
4: Oh, Berambeh tu singgah lah.
3: Berambeh tu singgah. Lain kali kita datang ke situ, Berambeh lah ke rumah kami.
4: Oh.
3: Maksudnya maksudnya lain kali kalau datang, singgahlah ke rumah saya.
4: Baik.
3: Selain itu, mereka juga berpeluang menikmati pelayaran bersama Kuching Red Cross dan melawat Brok Dok Kiat Industrial Heritage Museum. Ini Syirah belum pernah pergi kan?
4: Belum pernah sampai lagi.
3: Ya, saya pun sama juga.
4: Oh, esok kita pergi sempat kot?
3: Boleh sempat-sempat lagi.
4: Alhamdulillah.
3: Sebab baru buka kan dalam tahun ni.
4: Okey. Bermakna dekat sini rezeki mereka lah untuk merasainya.
3: Dan banyak lagi lah tempat-tempat yang mereka rawan-rawan.
4: Ronda-ronda.
3: Betul. Pandai.
4: Pandai-pandai sebenarnya.
3: Dan seronok lah bila melihat peserta-peserta kita begitu teruja, enjoy. Jadi tak nampak sangatlah tekanan.
4: Itulah. Bermakna sesi latihan berjalan dengan baik. Boleh ronda-ronda, round-round tadi tu. Lepas tu melihat keindahan negeri Sarawak.
3: Dan pastinya jugalah saya dapat rasakan adik-adik kita dah pun merasa makanan-makanan tradisional di Sarawak.
4: Okey. Antara makanan tradisional dekat negeri Sarawak lah, mungkin ada yang tak pernah sampai ke Sarawak.
3: Mi kolok memanglah kan.
4: Betul.
3: Umai. Dan pansoh.
4: Itu ayam. Dalam buluh.
3: Okeylah. Lepas ni kita nak saksikan persembahan artis jemputan.
4: Oh, ada artis jemputan lah. Lupalah. Jadi kalau anda nak tahu siapakah artis jemputan kita, cuma kejap nanti saya nak juga share dan juga kongsi dengan pendengar kita.
3: Yeah.
4: Selain daripada Mi Kolok, Laksa Sarawak, saya tadi bersembang dengan salah seorang orang Sarawak. Katanya dekat di Sarawak ni ada mi belacan.
3: Mi belacan ni betul.
4: Betul eh?
3: Mi dengan kuah belacan dan menggunakan mi hun.
4: Okey.
3: Lepas tu dihiasi dengan timun dan juga kacang tumbuk. Dan yang paling penting sekali dia mesti ada telur padi.
4: Telur apa?
3: Telur padi.
4: Telur padi tu telur apa?
3: Telur, kalau orang sini cakap telur kuda.
4: Telur ayam lah.
3: Bukan telur ayam.
4: Telur burung puyuh.
3: Telur itik. Telur itik. Yang diperap. Century Egg.
4: Okey, saya kena cuba sebelum saya balik ke Semenanjung nanti.
3: Kena cuba
4: wajib.
3: Sebab saya jarang juga tengok kat Semenanjung tu ada telur tu.
4: Saya tak pernah makan dan tak pernah tahu.
3: Telur tu, telur yang telur itik yang disalut dengan tanah liat. Dengan dan juga sekam padi.
4: Bukan telur masin.
3: Bukan.
4: Ini lain eh?
3: Lain.
4: Okay.
3: Sebab warna dia warna hitam.
4: Okey, kena cari ini, kena bawa baliklah.
3: Itu yang istimewanya.
4: Istimewa. Okey. Mi kolok, mi belacan, laksa Sarawak, umai.
3: Tadi sempat tak nak bawa balik terubuk?
4: Ada beli.
3: Kek lapis pun sama juga.
4: Oh, ada. Dan juga banyaklah kek yang kita bawa untuk ramai yang dah menunggu dah tu.
3: Okeylah. Jom kita saksikan persembahan daripada artis jemputan pada malam ini.
4: Tentunya menerusi kemuncak Bintang Kecil 2026, kita akan bawakan kepada anda.
3: Kita ada Eza Hanzi, kita juga ada Wani Khairi dan juga Lan Solo.
4: Okey, mereka masing-masing akan bawakan lagu-lagu popular mereka untuk menghiburkan anda pada malam ini.
3: Jangan lupa untuk saksikan kami di Facebook rasmi Sarawak FM dan juga
4: di KLFM Ini Baru KL.
3: Ya, saksikan.
0: Terima kasih penonton yang setia bersama Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang menonton di TV2 dan mendengarkan kami di saluran radio Sarawak FM dan KLFM. Dan tak lupa RTM klik hashtag Kemuncak Bintang Kecil 2026 hashtag di sini lahirnya bintang.
1: Fifa, kalau disaksikan tadi baru saja muncul satu klip petikan berkenaan dengan kecantikan negeri Sarawak ini.
0: Indah kan, Ben?
1: Memang cukup-cukup indah, lokasi yang cukup menarik. Lepas tu dalam video tu juga makanan pun bukan main, sedap, lazat. Ya, lepas tu apa? Banyak rupanya binatang-binatang ya yang ada dekat negeri Sarawak yang mungkin tak ada di tempat lain, hanya di Sarawak saja. Tapi yang mengecewakan saya,
0: apa tu, Ben?
1: RTM Sarawak tak pernah bawa saya tengok satu haram binatang pun. Ya? Jangankan kata tempat yang cantik yang saya cakap tadi, makanan, binatang pun tak pernah saya tengok. Bawalah saya.
0: Bel, ya. Sebab Bel selalu sekejap je ada kat Sarawak ni. Tak cukup masa nak bawa Bel jalan kat semua-semua tu.
1: Dah 3 tahun kot buat Kemuncak Bintang Kecil. Takkanlah tak boleh bawa sekali pun. Bel pun nak tengok juga. Bel pun bintang kecil.
0: Tak apa. Mungkin tahun keempat Bel boleh.
1: Jadi ingat. Ini amaran ya. RTM Sarawak, ini amaran. Tahun depan kena panggil lagi.
0: Wah, saya, itu saya niat sebenarnya kan?
1: Ya, ya saya.
0: Tapi Bel, di kesempatan ini kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCB.
1: Ya.
0: Okey Bel, kalau tadi kita dah berkenalan dah dengan pemuzik, apa pengacara pun orang dah tengok dah.
1: Nak kenalkan siapa lagi yang tadi kita kenalkan pemuzik pun cakap dalam tulis dalam ni bukan main muda. Tengok kan, adalah seorang dua je yang muda tu.
0: Ben yang cakap muda, Vivo tak cakap tadi.
1: Nak kenalkan siapa pula? Okay. Jiran kau?
0: Tak. Tak ada jiran saya kat sini.
1: Apa?
0: Okey, Ben.
1: Apa dia?
0: Sebuah persembahan lagu tu tak akan lengkap tanpa harmoni suara yang memukau di belakang tabir. Jadi, mari kita berikan tepukan yang gemuruh memperkenalkan barisan penyanyi latar hebat kita pada malam ini. Kita ada Fariza Abdul Jabbar, Muhammad Azali Muhammudin, Nur Atikah Ahmad. Itulah barisan Bivis kita pada malam ini, Bel.
1: Lain kali bagi nama tu, bagi nama yang senang sikit sebut.
0: Susah benar sebut.
1: Belik lidah pengacara nak baca.
0: Nasib tak terseliah lidah kita.
1: Lepas ni kita nak kenalkan siapa lah pula. Baik, maafkan saya ya. Weh, ni, kita nak bagi tahu juga sebenarnya tema Kemuncak Bintang Kecil 2026 kali ini bertemakan Spektrum Music. Ya. Sebenarnya Spektrum ni apa benda? Tantrum saya tahulah.
0: Bukan.
1: Tantrum, pernah tengok Tantrum? Nak tengok tak?
0: Jangan, tak boleh. Okey, Ben. Spektrum Music bermaksud kepelbagaian, variasi dan kebebasan ekspresi dalam muzik. Itu maksudnya Spektrum Music.
1: Barulah saya tahu.
0: Ben, tadi kita dah cakap kita nak tengok artis jemputan buat persembahan.
1: Ha, betul. Siapa?
0: Okey. Kali ini Bel, pemilihan artis jemputan, kita satukan tiga generasi berbeza di atas satu pentas. Jadi kita tampilkan Izhar Han.
1: Saya minat. Lagu-lagu dia viral, lepas tu nak tahu tak? Ini julung-julung kali dia keluar dekat TV, tuan-tuan dan puan-puan.
0: Berikan tepuk tangan.
1: Ya, selalu dekat dalam handphone je. Betul dekat TV.

0: Dodok kodok.
1: Bukan cocok kodok. Ha? Cak cak cekok.
0: Lebih kurang lah.
1: Dan seterusnya, Bel.
0: Ya.
1: Kita ada Lansa.

Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya Wani Kerry. Pertama sekali, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada pihak RTM, RTM Malaysia dan juga RTM Sarawak di atas jemputan. Kesudian menjemput saya sebab apa? Pentas ini adalah satu pentas yang memulakan perjalanan saya sebelum saya menjadi anak industri. Pada tahun 2009, saya merupakan alumni Bintang Kecil juga. Tapi, Zon Semenanjung yang tak lepas nak pergi ke Sarawak sebab apa? Kalah sebab tertelanai Leo peringkat final. Tapi itu biasa. Dan saya sangat terharu dan teruja melihat adik-adik kita yang boleh menyanyi dengan sangat hebat tanpa tertelanai Leo langsung semua malam ni. Tepuk sikit untuk mereka. Tanpa lupa lirik, tanpa lupa step. Pitching semua on point. Saya rasa macam, ya Allah, kalau saya bertanding dengan diorang sekarang, saya tak jadi Wani Kerry sekarang lah. Tapi apapun, saya nak ucapkan kepada adik-adik kita pada malam ini, semoga anda semua terus berjaya. Tidak apa kalau kalah ke menang ke, jangan jadikan ia satu penamat. Kerana apa, gagal tidak semestinya gagal. Dan kalau anda menang, teruskan usaha sampai anda berjaya hingga ke peringkat seterusnya. Okey? Baiklah, tanpa melengahkan waktu, untuk lagu seterusnya, ada yang tahu saya nak nyanyi lagu apa? Tahu? Nyanyi sama-sama boleh? Sekuat hati? Boleh? Yes, itu dia. Dengan ini, terimalah. Cak-cak, cekok.

Selamat malam. Semua masih okey? Wow, nampak masih terus bersemangat dan tak sabar nak tunggu keputusannya, betul? Dan apa pun yang terjadi, kita mengharapkan yang terbaik untuk mereka, adik-adik semua yang bertanding di kemuncak bintang kecil pada malam ini. Terima kasih RTM yang sudi mengundang Lan Solo bersama-sama dengan semua yang ada pada malam ini. Tepukan untuk RTM! Hai. Baiklah, Lan Solo nak mempersembahkan lagu yang ke-17. Cepat betul masa kita kan. Alright, jom. Sebuah lagu yang membina ataupun menggapai sebuah impian. Ayo, sama-sama kita memburu impian. Ayo kita nyanyi sama-sama lagi, jom.

0: Wow, sebuah lagu yang cukup dekat dengan perjuangan mereka memburu impian oleh Lan Solo. Sebab setiap peserta malam ini sebenarnya sedang memburu impian yang sama ni, Sheila, ya? Untuk memberikan yang terbaik, untuk membuktikan kemampuan dan untuk membawa pulang sebuah gelaran yang pastinya akan menjadi kenangan sepanjang hidup mereka. Namun dalam setiap perjuangan hanya seorang yang akan berdiri di puncak.
1: Okey, itu dia, memang terbaik sangat persembahan daripada artis-artis kita yang telah pun membuat persembahan lagu Memburu Impian tu sebenarnya kan. Itu salah satu lagu kalau saya karok.
0: Yeah,
1: tapi rangkap yang pertama je lah. Bila masuk rangkap kedua, saya akan minta orang lain yang nyanyi. Jadi itu dia. Sebenarnya hati kita dah berdebar dah. Sebab sekarang ini juri-juri kita sedang mengira markah peserta-peserta kita. Sementara kita melihat sendiri penonton kita di dalam auditorium ini tetap bersemangat, masih lagi ada di sini untuk menantikan keputusannya.
0: Dan saya nak recap untuk keputusan bintang kemuncak bintang kecil tahun 2025. Megat Muhammad Khalif Megat Syahrin dari Terengganu yang merangkul gelaran juara dalam kemuncak bintang kecil RTM 2025, dan naib juara pula dirangkul oleh peserta dari Indonesia, Claudie Kaila Saki, dan tempat ketiga milik peserta Melaka, Marisha Naila Diana.
1: Okay.
0: Dan agaknya tahun ini siapakah yang akan bergelar juara?
1: Dari Kedah ke? Atau Kuala Lumpur? Atau Sabah? Sarawak, Pulau Pinang, mahupun dari Negeri Sembilan.
0: Ya, dan saya pun rasa macam bergelora hati ini.
1: Okey, kalau saya dudang dudang. Lagu ni, lagu Haizam macam mana?
0: Dak. Adik. Aduk.
1: Sabar. Jangan teruskan. Kalau tak, nanti habis orang nak dengar kita.
0: Okey, sama-sama kita nantikan keputusan yang akan disampaikan sebentar saja lagi oleh para juri kita.
1: Okey, jadi kita nak kembali bersama-sama dengan anda tentunya ke Muncak Bintang Kecil
0: 2026.
2: Hai kawan-kawan, mesti semua dah tak sabar nak tahu apa hadiah gempak dekat bintang kecil tahun ni kan? Ha, dengar sini tau. Untuk kawan-kawan yang dapat tempat lagu hati, kawan-kawan tetap bawa pulang wang tunai RM5,000. Bestnya, bagi pemenang tempat ketiga pula, kawan-kawan akan dapat RM10,000. Wah, makin tinggi. Untuk naib juara, hadiah wang tunai sebanyak RM15,000 menanti kawan-kawan. Dan, ding-ding-ding, siapakah yang akan jadi juara tahun ni? Hadiah utamanya ialah wang tunai sebanyak RM20,000. Hebat betul. Kawan-kawan jangan lupa tahu. Saksikan kami semua di Bintang Kecil. Bye.
3: Ya, kita nak dengar sorakan daripada penonton di auditorium. Wow.
4: Masih bersemangat, Ben.
3: Betul. Diorang bersemangat ni bukan sebab apa.
4: Sebab apa, Ben?
3: Sebab diorang dah tahu. Ya, juara bakal membawa pulang RM20,000.
4: Cukup
3: nampak?
4: Lumayan,
3: bukan main bersorak. Mata duitan lah tu.
4: Bel, kita saksikan hadiah pemenang yang akan dibawa balik untuk kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan semuanya balik dengan hadiah tanpa tertinggal seorang pun. Sebuah hati pun kita bagi RM5,000, Bel.
3: Ya, mereka-mereka ni sebenarnya dah memang juara pun. Tepuklah sikit buat peserta kita. Ya. Hadiah aja yang tahu. Tang RM20,000 bukan main lagi.
4: Dan sekali lagi kita ukirkan terima kasih kepada penaja kita, semestinya Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP. Serta kepada yang turut menjayakan kemuncak Bintang Kecil 2026 seperti Grand Margaretha Hotel Kuching, Samasa Tours and Travel, Raya Khas Sundian Berhad, Max Fashion, Royal Cruise, Jabatan Museum Sarawak, ZXE Sound and Event Management, ANZ Catering, Velnora Couture, Bloom Borneo, Dutch Lady dan juga Cangkir. Terima kasih diucapkan.
3: Tepuk buat penaja-penaja kita. Ya. Moga-moga hubungan ini ya berterusan sampai bila-bila demi merealisasikan impian bintang-bintang kecil kita.
4: Betul, Bel. Dan sekarang, Bel, keputusan sudah pun berada di tangan kita.
3: Ya, dan bukan saja keputusan dah berada di tangan kita, FIFA. Tetapi adik-adik bintang kecil kita telah pun berada di depan. Betul, ya, kan? Inilah wajah-wajah bintang kecil 2026 dan siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kemuncak bintang kecil 2026. Ya.
4: Bella Bell, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Puan Wan Wizana binti Hashim, pengarah penyiaran Sarawak, untuk mengundang yang berbahagia Encik Saifuzzaman bin Yusof, pengarah bahagian program radio, bagi mengiringi yang berhormat Dato' Hajah Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, merangkap adun N7 Semariang bagi menyempurnakan majlis penyampaian hadiah. Dipersilakan.
3: Terima kasih. Dan inilah juga mereka-mereka yang merealisasikan juga impian anak-anak atau adik-adik bintang kecil kita. Ya, yang bakal menjadi pelapis bintang-bintang dan pelapis juga kepada orang kata akan datang.
4: Betul, ya. Mungkin pelapis Bel?
3: Ya, pelapis air.
4: Pelapis. Ha. Bel-bel.
3: Baiklah, itu dia. Nampaknya semakin berdepur, ya. Adik-adik kita berdepar, ada yang tengok bawah aja, ya, saya nampak tu. Eh, ada yang tengok bawah, ada yang pegang-pegang tangan begini. Tapi saya tahu, mak bapak pula tangan macam ni pula. Dia tengah kira.
4: Kira lain.
3: Dia tengah kira duit. Ya. Saya tahu. Eh, besar tau. Ah,
4: betul,
3: sagu hati pun RM5,000. Baiklah.
4: Okey, Bang.
3: Kita akan mulakan dengan
4: penerima sagu hati terlebih dahulu.
3: Baik. Sagu hati di tempat ke-6 jatuh kepada adik
5: Nur Sofia Adelia binti A. Razif
3: dari Kuala Lumpur. Ya, membawa pulang piala dan juga wang tunai RM5,000, ya. Banyak tu dek, RM5,000. Eh. Berapa mangkuk mie kolok boleh beli tu? Ah. Banyak tu, eh.
4: Bel-bel, seterusnya.
3: Seterusnya.
4: Kita persilakan
3: yang ke-5 dimenangi oleh adik
5: Nur Ariana binti Satria
3: dari Sarawak. Ya. Ah. Adik. Kalau abang nak buat loan boleh dek? RM5,000 pun jadilah dek.
4: RM5,000 tu boleh jadi simpanan diorang di masa akan datang.
3: Budak-budak mana boleh pegang duit banyak-banyak.
4: Best, seterusnya best.
3: Seterusnya, sagu hati yang terakhir atau ke-4 dimenangi dari Pulau Pinang, adik
5: Melissa Rose binti Afzan Safwan.
3: Ya. Dua kali, ya, adik Melissa berhentak di dalam kemuncak bintang kecil. Tahun sudah pun dia ada juga. Apa pun tahniah. Anda semua pemenang dah pun.
4: Bel-bel.
3: Baik, debaran semakin terasa. Hadiah pun makin meningkat, ya.
4: Seterusnya kita akan umumkan pemenang tempat ketiga kemuncak bintang kecil 2026. Dimenangi oleh adik
5: Kristina Izara binti Robli
3: dari Sabah.
4: Sabah boleh bah kalau kau mempertaruhkan, ya, lagu Cuba Jadi Aku.
3: Wow, semakin meningkat. 10,000 tu dek. Ah. Ya. Yeah. Wow, sorakan gemuruh, ya. Baiklah. Dan sekarang tibalah masanya untuk kita mengetahui siapakah yang bakal menjadi naib juara. Tetapi ingin diberitahu di sini, ya, untuk naib juara, kita akan umumkan juara terlebih dahulu.
4: Betul, Bel. Dan sekaligus nama yang tidak kita umumkan merupakan naib juara bintang kecil 2026. Jadi, Bel, tiba saatnya kita umumkan juara kemuncak bintang kecil 2026.
3: Yang bakal membawa pulang RM20,000 berserta piala. dimenangi oleh
4: Muhammad Reza Indra Bintang
3: dari Kedah.
4: Tahniah kita ucapkan.
3: Ya, tak sia-sia beliau mempunyai suara perempuan. Ya.
4: Mempertaruhkan lagu Zena Zen tadi.
3: Ya, betul. Memang cukup susah. Tahniah. Tahniah diucapkan. Dan seterusnya.
4: Dan dipersilakan adik Muhammad Aryan Zuhar bin Muhammad Rizwan Akram untuk menerima hadiah naib juara Bintang Kecil 2026.
3: Ya,
4: tak sia-sia tarian
3: betul
4: tadi, Ben.
3: Betul. Tak sia-sia beliau melentik-lentik-lentik tadi. Ya. Ah, akhirnya berjaya membawa pulang RM15,000
4: betul,
3: peserta
4: Ben
3: piala.
4: Kita persilakan adik-adik kita untuk bersama-sama dengan tetamu kehormat untuk merakam gambar sebagai kenangan.
3: Ah.
4: Tahniah kita ucapkan kepada kesemua peserta kemuncak Bintang Kecil 2026.
3: Ya. Syabas. Sebenarnya syabas buat kesemua adik-adik Bintang Kecil kita.
4: Betul, Bel.
3: Tahniah diucapkan. Ya. Jangan lupa abang, Dik, ya. Ya. Abang yang ada kau melentik tadi, Dik. RM15,000 pun jadilah, Dik. Boleh abang buat loan?
4: Baiklah, terima kasih penonton yang hadir di auditorium B. Ramli RTM Kuching, pendengar-pendengar setia Sarawak FM, KLFM dan yang mengikuti RTM Klik, RTM Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih. Dan saya Viva.
3: Dan tanya juga kepada kru penerbitan Bintang Kecil 2026 dari seluruh Malaysia sebenarnya yang sama-sama menjayakan Bintang Kecil dari peringkat zon sehinggalah pada malam kemuncak Bintang Kecil pada malam ini. Dan saya Ben Asri atau Bakoba atau jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Wow, akhirnya.
1: Kini pasti.
0: Jadi tahniah untuk adik Reza kita menjadi juara untuk kemuncak Bintang Kecil 2026.
1: Yang membawa wang tunai berjumlah RM20,000 dan naib juara daripada membawa wang tunai RM15,000 ni, Sheila.
0: Betul.
1: Iaitu adik Muhammad Aryan Zuhair dari Negeri Sembilan.
0: Tahniah untuk adik-adik kita yang mendapat tempat ketiga. Juga sanggup hati anda dah buat yang terbaik. Kira malam ni semuanya yang terbaik. Kira bawa balik duit semuanya.
1: Ya, semuanya adalah pemenang.
0: Betul.
1: Cuma seorang je yang di puncak.
0: Jadi tadi kan awak ada cakap siapakah juara untuk tahun ini. Maka terlerai sudah teka-teki kita. Inilah dia juara untuk tahun ini, iaitu adik Reza kita dari Negeri Kedah.
1: Syabas diucapkan untuk semua. Dan insyaAllah dah umur panjang, mungkin adik kita yang dua orang tu yang sebelas tahun tu boleh ikut lagi.
0: Betul. Sebab Bintang Kecil ini umurnya sehingga 12 tahun.
1: Ya, betul.
0: Dan kita doakan agar mereka yang hari ini tidak dapat di tempat yang ketiga, kedua, yang pertama, jangan gundah gulana.
1: Betul.
0: Anda teruskan perjuangan anda dalam bidang yang anda sukai, iaitu menyanyi.
1: Ya, perjuangan bukan terhenti setakat ini, kan? Dan apa pun, terima kasih diucapkan kepada semua pendengar-pendengar kita dari Sarawak FM dan juga
0: KLFM, ini baru KL, juga pendengar kita dari Kedah, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan.
1: Ya, terima kasih juga diucapkan kepada penyelaras pada malam ini, iaitu Corina Joel dari Sarawak FM. Dan terus juga kita ucapkan terima kasihlah kepada unit saran luar yang diketuai oleh Puan Nordiana Rabai, Shaharudin Abdul Rauf, Lee Chang Fu, Iswandi Hamzah, Wan Muhammad Zaki Wan alias Deni Salami Fairi, dan juga rakan Medsos Rock FM Muzadi Rabai dan juga Dayang Fariza, rakan di Konti Real dan juga Lin.
0: Okey, dan saya nak ambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih kepada Alif Aiman di Konti KLFM yang sambung siar dari KLFM ke Sarawak FM, sehingga kita berjumpa lagi. Tentunya kita dah puas hati dah berakhir. Sudah seminggu juga adik-adik kita berada
1: berkampung
0: di negeri
1: sini,
0: Sarawak.
1: Dan tak lupa juga ni, Sheila, unit kawalan pusat RTM Kuching Sarawak. Tanpa mereka siapalah mungkin tak berjalan lancar lah, kan?
0: Betul.
1: Selain kita pada hari ini, terima kasih juga pada Sheila dari KLFM. InsyaAllah umur panjang kita akan bersua kembali.
0: Salam-salam sikit.
1: Salam-salam sikit.
0: Okey, ini bukan salam cakap.
1: Bukan, tak ada, tak ada. Okey. Dan juga DJ Nana, ya, pertama kali kita digandingkan. Ya. Dan juga Corina yang ada di sini juga. Juga di sebelah Corina, nama siapa saya lupalah.
6: Shah.
1: Shah, oh yang duk panggil Shah, Shah inilah dia
6: ataupun
1: Shah.
6: Ataupun dikenali sebagai Rusdi Ramli.
1: Wow, so, ada gaya.
6: Ada gaya kan?
1: Rusdi tu ada. Jadi terima kasih untuk anda semua. Lepas ni, esok saya nak balik, saya nak cari telur tadi.
6: Telur padi.
1: Telur padi, nak cari mie belacan dan juga nak makan umai.
6: Ya, betul. Okey, untuk semuanya terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya kita kembali ke Konti Sarawak FM. Assalamualaikum dan bye-bye.
1: Bye-bye.
7: Baik, itu dia kemuncak Bintang Kecil 2026 sudah sampai ke pengakhirannya untuk malam ini. Dan juga kita telah dapat keputusan. Kita dapat saksikan adik Reza kita dari Kedah telah memperolehi kejuaraan untuk kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan juga di tempat kedua kita dapat saksikan adik Ryan kita daripada Negeri Sembilan. Di tempat ketiga kita dapat saksikan adik Kristina daripada Negeri Sabah. Melissa Rose daripada Pulau Pinang menduduki tempat keempat. Ariana daripada Sarawak daripada tempat kelima. Dan juga Sofia Adilia daripada KL mendapat tempat yang keenam. Apapun, tahniah kepada semua peserta-peserta kemuncak Bintang Kecil kita. Okey, jadi baik, jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Bintang Kecil dah habis, apa lagi kita sambunglah dengan lagu-lagu yang terbaik di KL FM. Dan juga Nian-Nian KL masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk waktu sekarang ni sampai pukul 12.30 malam. Kejap saja lagi, okey. Baik, kita dengarkan dulu lagu daripada Moose dan juga Wings bertajuk Biru Mata Hitamku. Musik KL FM ini baru ke

kita kenal satu budaya dari utara sampai ke selatan. Setiap negeri ada tariannya, ada gayanya, ada ceritanya. Jom bersama saya, Amirul Bakhtiar, dalam program Silang Budaya. Tari kita langkah dari pelbagai negeri. Sabtu ini, 26 September, jam 3.30 petang, hanya di KLFM 97.2. Tari kita, langkah kita, budaya kita bersama. KLFM.

0: Pendengar.
1: Orang KL kenalah dengar KL FM.
2: Radio nombor 1 orang KL. KL FM.

0: 92.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: KLFM. Ini baru KL.
2: Tak tidur malam? Malam kan masih muda. Layan dulu R&R KL.

Hai, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: RQL.
1: R in RQL.
2: Tahu ni Fahan. Ha?
1: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasus membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini bagi KL.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Jom layan R&R KL.

0: RQL FM
1: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Bang CL, kena lah dengar CL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Dan pertemuan kita pada hari ini 26 September 2026 bertemankan saya Kulin. Dan seperti biasalah Hujung Minggu ni, Kulin akan temankan anda selama 6 jam seawal pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Dan insyaAllah hari ini kita banyak topik yang menarik. Ada lagu kotak muzik KL, lagu-lagu tanpa henti menemani anda. Kita ada juga lagu-lagu Nusantara yang akan menemani perjalanan anda ke mana sahaja anda nak tuju, insyaAllah sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Okey, dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda semua waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.55 minit pagi, syuruk 7.1 minit pagi, zuhur 1.7 minit tengah hari, asar 4.15 minit petang, maghrib 7.9 minit malam dan isyak 8.18 minit malam. Dan itu dah waktu solat sepanjang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada, solat tepat pada waktu, awal waktu. Dan ada pesanan untuk anda semua. Pagi ni kita adalah terbaca WhatsApp sikit kan. Adalah ayat-ayat yang menarik yang memberi semangat sikit kepada pendengar semua. Apa yang ditakdirkan untuk kita takkan tertukar. Apa yang pergi mungkin sedang membuka ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Hari ini mungkin hari yang berat untuk anda semua, tapi tak perlu selesaikan seluruh hidup pada hari ini. Cukup teruskan satu langkah lagi dan kita kena bawa bersabar dalam kehidupan yang ada. Dan selepas ini, Kulin nak hiburkan anda dengan lagu Topak Masyarakat, lagu nyanyian daripada Wali. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: semua.
1: Ya, itu dah Faizal Tahir dengan tajuk lagunya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kepada anda semua yang baru saja mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz, terima kasih banyak-banyak. Dan kalau ada hari ini yang nak pulang ke kampung, yang nak berjalan-jalan luar dari Lembah Kelang, anda boleh muat turun RTM Klik. Betul-betul percuma. Di mana saja anda berada, anda masih lagi boleh dengarkan kami. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam tiada hujan dengan minimum suhunya 25 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Dan kepada anda semua, seperti biasalah, jerebu masih lagi belum pulih. Jadi kepada anda yang ada aktiviti luar, pastikan pakai mask yang elok, yang betul. Antara yang terbaik yang Kulin boleh sarankan kepada anda semua, KN95, di mana yang itu betul-betul menapis udara sebelum masuk ke ruang pernafasan kita dan masuk ke ruang paru-paru kita dalam badan kita, kan. Jadi kepada anda semua, kalau ada aktiviti luar, pastikan pakai mask. Jangan pakai yang fashion-fashion tu. Kita tahu nak melawar, kan, nak berjalan, nak OOTD, nak ambil gambar, mestilah nak ada sesuatu benda yang kat muka tu yang lawa-lawa. Tapi untuk jerebu ni, apa kata kita lupakan mask yang lawa-lawa tu. Kita pakai yang betul-betul cukup spek untuk kesihatan kita. Dan selepas ini, Kulin ada lagu-lagu yang best-best akan menemani perjalanan pagi anda. Ini dah Aizat Amdan dengan tajuk lagunya Lagu Kita. Ya, ni lagu kita. Hujung KL. Ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda semua yang setia mendengarkan kami di KLFM. Kepada anda yang tengah memandu ni awal-awal pagi ni kan, nak ke mana? Ada tak tempat-tempat yang menarik yang anda nak kongsikan bersama kami? Kalau ada, mehlah WhatsApp. Di 0133097972. Bukan setakat boleh kongsikan perjalanan anda pada hari ini, tapi anda juga boleh buat permintaan lagu, hantar ucapan. Mana tahu ada ucapan-ucapan yang nak disampaikan untuk orang yang tersayang. Contohnya macam saya. Tiba kan. Jadi kepada anda semua sekarang ni, kuli nak kongsikan. Ramai yang rasa macam nak diet, tapi tak nak makan nasi, kita gantikan dengan roti. Sebab kita rasa macam roti ni tak seberat macam nasi. No. Bukan ya. Sebenarnya kalau kita boleh tengok, beberapa jenis roti pun memberi kesan kepada berat badan kita tau. Dan sekarang ni kuli nak kongsikan kepada anda jenis roti dan kesan pada badan. Antaranya kalau kita makan roti putih, roti putih ni gula naik dengan cepat. Jadi kandungan gula sama je dengan benda-benda manis yang kita makan. Dan kalau roti masam pula, roti masam yang macam roti garlic tu kan, roti masam ni gula dia lebih stabil. Dia macam petak bulat separuh tu, yang kita selalu nampak dekat kedai-kedai roti garlic tu, yang itu sesuai untuk kita makan kalau kita nak diet. Dan seterusnya, roti gandum penuh. Kalau roti gandum penuh pula, boleh semak serat pada label. Ini antara makanan yang boleh membuatkan kita kenyang lebih lama berbanding dengan roti putih. Dan kalau roti canai pula, termasuk pula roti canai kan. Roti canai tinggi kalori dan minyak. Jadi makanan ni boleh dimakan ataupun tidak? Untuk diet boleh je makan, tapi kurangkan kuantiti dia. Okey, dan kita kalau makan roti nak berdiet tu boleh je, tak salah pun. Cuma kena tambahkan protein dalam roti tersebut lah. Tak adalah macam makan kosong sangat kan. Dan itu dah yang Kulin dapat kongsikan kepada anda semua. Tapi bila kita terbaca roti canai ni pagi-pagi ni, mestilah sedap kan kalau dapat roti canai. Ada tak pot-pot baik roti canai yang berada di sekitar Kuala Lumpur ni? Kalau ada, tolong saya macam terbayang-bayang pagi ni roti sarang, roti canai sarang tu. Ya Allah, sedapnya lah. Baik, kepada anda semua, kita nak sambung berhibur dengan lagu-lagu yang best-best menerusi hujung minggu KL Fasa yang pertama ini. Ini dia, Duta featuring by Zura Kaha, lagu Cinta Antara Kita. Hujung minggu KL, ini ber-KL.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Jangan lupa join Lendom Game. Lendom Game.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Seperti biasa, kita ada kata dulu kata kini, kata kaki. Kita nak bagi perkataan yang lama-lama, jaki.
2: Jaki. Wah, saya memang jaki saya dengan awak ni.
1: Dengki.
2: Ha, dia apa? Jawapan dia apa? Dengki.
1: Dengki. Betul lah. Kerambil.
2: Kerambil. Oh, kerambil ni yang macam
1: pisau. Itu keramik. Itu keramik. Itu ayat. Banyak pokok kerambil ditanam di sepanjang tepi pantai kampung kami.
3: Kelapa.
2: Ha, ketapang, ketapang.
1: Ketapang. Ha. 3, 2, 1. Anda yang mana?
3: Dan pantai.
1: Kelapa. Yang ketiga, makul.
2: Makul.
1: Oh. Makul, makul, kawanku.
2: Saya tahu.
1: Apa?
2: Kalau kita pergi pasar, kena bawa makul, nak letak barang.
1: Itu bakul.
2: Oh, harga sangat rahmah.
1: 2, 1. Duduk tak dapat jawab.
3: Munah sabar.
0: Mak. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

102 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: bicara mungkin berpulang.
1: 7.36 minit pagi dan kepada anda semua mesti ada yang tertanya kan. Selalunya waktu-waktu macam ni kita ada kotak muzik KL di mana lagu-lagu tanpa henti yang akan menemani anda selama 2 jam. Tapi hari ini berbeza sedikit. Kulin akan temankan anda sehingga ke pukul 10. Pada pukul 10 hingga 12 nanti akan ada lagu kotak muzik KL, lagu-lagu yang akan menemani anda tanpa henti selama 2 jam. Okey, dan seperti biasa kita masih lagi mengekalkan hari ini kita ada lagu-lagu Nusantara, tapi kita mula pada pukul 9 nanti. Nana, sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda semua, pernah tak bangun awal-awal pagi kita tengok mata kita bengkak, merah, pedih. Lepas tu baru kita perasan dekat mata kita ni ada ketumbit. Lepas tu mulalah kita ingat-ingat mitos yang paling legenda lah dekat Malaysia ni. Mereka kata kalau ada ketumbit ni mengintai. Tidak ya. Kita kena sangkal cerita mitos tu. Sebenarnya bila kita ada ketumbit ini dari sudut perubatan, ketumbit diberi nama saintifiknya, klinikalnya Hordeolum. Tiada kaitan langsung dengan apa yang mata anda nampak. Maksudnya bukan sebab mengintai-intai, bukannya, tapi ini antara serangan bakteria Staphylococcus kokus di sepanjang kelopak mata kita. Terdapat banyak kelenjar minyak halus dan akar folikel bulu mata, dan ketumbit ni terjadi apabila kelenjar ini tersumbat dengan sel kulit mati lalu dijangkiti oleh bakteria. Jadi kepada anda semua, kenalah kalau dah makeup-makeup tu kena bersihkan. Kalau dari luar terkena habuk dan sebagainya, kena bersihkan juga mata kita. Dan yang kedua, tabiat tangan kotor, di mana ini yang selalulah kerap kita buat. Kita dah pegang sana, pegang sini, sentuh sana, sentuh sini. Lepas tu kita tak basuh tangan, kita pergi pula pegang mata kita. Tak tahu ke apa yang kita pegang tu sebenarnya ada bakteria yang kita tak nampak tau. Yang ketiga, ni terutamanya kepada wanita-wanita, gadis-gadis di luar sana, sisa alat solat yang tidak dicuci. Jadi bila kita bermakeup tu di bahagian mata, semestinya kita pakai eyeshadow lah, kita pakai eyeliner lah. Pastikan apa yang kita pakai tu sebelum kita nak tidur, kita kena bersihkan untuk elak ketumbit ni lah. Dan apa yang anda perlu lakukan jika diserang ketumbit? Ini jangan pandai-pandai nak picit ketumbit macam picit jerawat. Jangan memicit ketumbit ni akan menyebabkan kantung nanah pecah ke dalam tisu dan bakteria merebak ke kelenjar mata yang lain. Jadi, ketumbit kecil, kalau kita picit lagi teruk. Jadi kepada anda semua, rawatan di rumah paling tepat adalah teknik tuaman suam. Rendam tuala bersih di dalam air suam, perah dan lekapkan pada mata yang tertutup selama 10 hingga 15 saat. Jadi lakukan 3 ataupun 4 kali sehari. Dan ini haba ni, haba suam ni akan mengembangkan saluran kelenjar, mencairkan minyak yang beku dan membenarkan nanah tu keluar dengan sendiri secara selamat. Dan jika bengkak tu makin membesar hingga mata tidak boleh dibuka, segera ke klinik untuk mendapatkan ubat titis mata antibiotik. Jadi kepada anda semua, itu antara kenapa mata kita dijangkiti ketumbit. Dan pastinya jangan picit-picit ketumbit yang ada dekat mata kita. Okey, dan selepas ini Kulin nak sambung berhibur, menghiburkan anda semua dengan lagu-lagu yang best-best. Dan ini dia Aisyah Retno dengan tajuk lagunya Tak Adil. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

Ya Tuhan, jangan pernah kita berputus asa hanya kerana hari ini belum seperti apa yang kita harapkan. Ada rahsia Tuhan di sebalik setiap penantian, setiap kesabaran, di sebalik setiap kehilangan, dan ada hikmah yang mungkin belum mampu kita lihat sekarang. Jadi, teruslah melangkah. Kadang-kadang Tuhan sengaja melambatkan sesuatu bukan kerana dia tidak mendengar, tetapi kerana dia tahu dia tengah menyusun sesuatu yang lebih tepat untuk waktu. Jadi apa yang kita doakan mungkin belum tiba lagi, tetapi itu bukan bermakna ia tidak akan tiba langsung. Jadi percaya pada aturan Tuhan dan jangan berputus asa dengan rahmatnya, insyaAllah. Dan selepas ini, kuliah nak iburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Nadira dengan tajuk lagunya Cuba Jadi Aku. Hujung Minggu KL, ini Ber-KL.

Itu adalah lagu persembahan nyanyian daripada Noh Saleh dengan tajuk lagunya Rahsia Tuhan yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu KL fasa yang pertama anda. Ya, itu dah rahsia.